Terima kasih saudara yang terus setia mendengarkan kami di mana sahaja frekuensi di seluruh negara dan juga yang berada di Lembah Klang, frekuensi kami 87.7 MHz dan juga 98.3 MHz. Juga yang mendengarkan kami di MyTV saluran 705 dan yang paling penting aplikasi yang cukup mudah. Persembah langsung RTM Klik di telefon pintar saudara. Tak kiralah saudara menggunakan iOS maupun Android, boleh terus muat turun secara percuma. Ya, betul-betul percuma. Juga saudara boleh terus mendengarkan RTM Klik di Smart TV dan juga Android TV. Seperti yang saya wawarkan sebelum ni, saudara boleh terus menghantarkan ucapan juga mungkin tarikh yang cukup istimewa untuk hari ini, 29 Julai 2026 buat insan yang dicintai, disayangi atau juga mungkin ada cerita suka duka, pahit manis nak dikongsikan dengan tarikh keramat hari ini. Hantarkan ke WhatsApp kami 0135656128. Kita ada lagu nyanyian Dharma Sutra juga Sakura, tapi kita berhibur terlebih dahulu dengan lagu nyanyian MY Samsudin bersama Fatimah Isa, Masih Curiga. Terima

0: Warisan seni Tan Sri P. Ramli tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta pahala.
0: Sertai uji bakat Bintang P. Ramli 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manisuan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramli. Bintang P. Ramli 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.
2: Santai tepi pantai Podixon. Radio Klasik 87.9 MHz, Negeri 9.
3: Bye.

Lagu nyanyian Rem Selingkar Kasih. Baru saja memberikan saudara sajian klasik 6 pagi hingga 10 pagi nanti. Mungkin ada yang sedang memandu ketika ini. Fokus pemanduan saudara, semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Saya dah kongsikan informasi sukan. Pengendali skuad Harimau Malaya Tan Cheng Ho menyifatkan kemenangan kedua yang dilakar pada kempen Piala ASEAN 2026 selepas membelasah Laos 4-0 di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur, mendapat motivasi yang terbaik menjelang aksi sukar berhadapan Thailand Sabtu ini. Cheng Ho mengakui dia berpuas hati dengan persembahan yang ditunjukkan anak buahnya apabila berjaya mengawal hampir sebahagian besar permainan selepas agak bergelut untuk menangani cabaran Laos khususnya pada babak pertama. Juga katanya lagi, terdahulu skuad Harimau Malaya meneruskan momentum pada kempen Piala ASEAN 2026 apabila membelasah Laos 4-0 pada aksi kedua kumpulan B di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur malam tadi. Ini adalah kemenangan kedua berturut-turut anak buah Cheng Ho pada kempen kali ini selepas turut menewaskan Myanmar 2-1 di Stadium Tun Wana Sabtu lalu. Pada aksi terbabit, Paulo Josue memberikan gol pembukaan Malaysia di hujung babak pertama sebelum Hendrik Dos Santos jaringan sendiri VK Vidadong disusuli jaringan menerusi siapkan percuma cantik Wan Ahmad Kuzain Wan Kamal yang membuka akaun jaringannya bersama skuad negara memerdeka Malaysia menamatkan perlawanan dengan keputusan 4-0. Malaysia akan ke Raja Manggala akan bertemu pasukan Thailand bagi aksi perlawanan ketiga kumpulan B Piala ASEAN 2026. Rehatin, terima kasih.

0: terus menggamit kenangan dan berhibur bersama Izzat Sawfi.
1: Baik saudara, terima kasih yang terus menjadikan kami sebagai peneman setia saudara menggamit memori dan kenangan abadi. Baik, terima kasih kepada yang menghantarkan ucapan selamat pagi, selamat tugas. Kita ada Kak Samina dari Kampung Bukit Hijau, juga kita ada Jaya Kesuma, Encik Osman Dahan dari Ipoh, juga kita ada Manda dari Sungai Petani, Kak Zaleha Hussein, juga kita ada Encik Awang dari Kota Kinabalu Sabah, Kak Nora Minah dari Taman Temara, juga kita ada Kak Rosnah Yus dari Kota Kinabalu, Cik Hamidi dari Olu Alupongsu, Cik Isha Uda dari Tanjung Malim, juga ada satu kiriman yang dihantarkan oleh Kak Rifa Marjan dari Unit Iwana Klinik Kesihatan Air Hitam. Katanya nampak ucapan buat rakan-rakan yang bersara pada 1 Oktober 2026 nanti, iaitu Sister Puan Ramlah Sa'an yang berada di KK Sri Medan, Matron Puan Latifah Ahmad di KKM Putrajaya, dengan ucapan semoga bahagia meniti alam persaraan, jaga kesihatan. Baik, tepat pukul 9 pagi kita akan ikuti berita utama dari pusat berita Angkasa Puri. Terus ke kaset ya, Sajai Klasik.

0: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: ...34 stesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya, Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

0: struktur gaji diutamakan sebelum asas cukai diperluas. Pelaburan RM815 bilion dilulus jana 245,000 peluang pekerjaan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 9 pagi. Usaha meningkatkan pendapatan rakyat dan menangani isu struktur gaji akan terus diberi keutamaan sebelum kerajaan mempertimbangkan perluasan asas percukaian. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata langkah itu mengambil kira kedudukan semasa apabila hanya kira-kira 15% tenaga kerja negara kini berada dalam lingkungan bersih cukai pendapatan individu.
1: Jadi isunya adalah bagaimana Malaysia terus menumpukan kepada keupayaan meningkatkan pendapatan terlebih dahulu. Maka sebab itu dari segi pandangan yang diutarakan mengenai dari segi kaedah percukaian yang mungkin lebih efisien, tetapi kita juga menilai dari segi ruang supaya perbelanjaan rakyat itu kita tingkatkan dari segi pendapatannya terlebih dahulu.
0: Sementara itu, Akmal Nasrullah memaklumkan Malaysia kini hanya 7.1% bawah ambang negara berpendapatan tinggi Bank Dunia. Perkara itu didorong oleh pertumbuhan ekonomi sebanyak 5.8% pada suku kedua tahun ini. Jelasnya, kerajaan akan memastikan momentum pertumbuhan itu diterjemahkan kepada peningkatan produktiviti, lebih banyak pekerjaan berkualiti serta peningkatan pendapatan rakyat. Kerajaan mengekalkan sasaran pertumbuhan ekonomi antara 4 hingga 5% bagi keseluruhan 2026 disokong permintaan domestik, pelaburan swasta, ekspor serta sektor berteknologi tinggi termasuk semikonduktor dan pusat data. Malaysia meluluskan pelaburan berjumlah RM815 bilion sepanjang 2 tahun lalu, hampir menyamai separuh daripada keluaran dalam negara kasar KDNK tahunan negara. Gubernur Bank Negara Datuk Seri Abdul Rashid Ghaffur berkata pelaburan berkenaan berpotensi mewujudkan

Satukan hati, kekal abadi. Izzat Sofi masih di sini, terus setia untuk jam yang terakhir di segmen Sajian Klasik. Menarik untuk saya nak kongsikan cerita ini. Mengenai nasi dan mi adalah satu makanan ruji yang menjadi pilihan utama sebenarnya dalam masyarakat di negara kita. Kedua makanan itu bukan saja mudah didapati, malah ianya mengenyangkan dan mudah dihidangkan dengan pelbagai variasi mengikut cita rasa dan budaya tempatan. Ada yang lebih gemar menikmati nasi sebagai hidangan utama, dan juga ada yang memilih mi sebagai tekstur yang lembut serta kepelbagaian jenis hidangan. Namun ramai yang tertanya-tanya sebenarnya, nasi atau mi yang menjadi pilihan yang lebih sihat untuk diamalkan sebagai sebahagian daripada pemakanan harian. Sebagai contoh, nasi yang dimakan bersama ikan bakar, ayam panggang, sayur-sayuran, juga sup merupakan hidangan yang lebih seimbang berbanding mi goreng yang mengandungi banyak minyak, garam dan juga sos, saudara. Sebaliknya, semangkuk mi sup pula yang dipenuhi dengan sayur-sayuran serta sumber protein tanpa lemak juga menjadi pilihan yang lebih sihat berbanding nasi yang dihidangkan dengan lauk yang bergoreng, kuah yang berlemak dan minuman yang manis. Juga sebenarnya, tiada jawapan yang mutlak sebenarnya untuk kita ketahui sama ada nasi ataupun mi yang lebih baik. Tetapi sebaliknya, saudara, kedua-dua itu menjadi sebahagian daripada pemakanan yang seimbang. Jika kita ambil dalam kuantiti yang sesuai serta dipadankan dengan lauk yang berkhasiat. Apa yang lebih penting sebenarnya, cara penyediaan makanan, pemilihan bahan yang berkualiti dan amalan pemakanan yang sederhana cukup menjadi pilihan dan menjadi satu perkara yang cukup bijak setiap hari untuk kita menikmati hidangan kegemaran kita. Malah dapat mengekalkan kesihatan tubuh untuk jangka masa yang panjang. Prihatin, Radio Klasik.

Adabi, kini dengan produk terbaru. Nikmati produk sejuk beku roti canai, roti parata dan capati yang dibuat khas untuk memenuhi cita rasa sekeluarga. Didatangkan bersama keunikan kari ayam yang sangat enak. Produk sejuk beku Adabi, roti canai, roti parata, capati. Sajian lengkap setiap masa. Dapatkan di pasaraya dan kedai-kedai berdekatan.

0: sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying, hentikan tragedi.
1: Gelap gelita padi Kuantan, padi ku simpan di peti rumah. Ku harap cerita jadi kenyataan, musnah harapan, mimpi tak sudah.
2: Hidup ini hanya seketika, umpama mimpi dalam mimpi. Jangan kita putus saudara, ingatlah balasan di akhirat nanti.
3: Bermula Januari 2026, Pantun di Klasik akan mula bersiaran setiap hari Jumaat pukul 8 pagi hingga 9 pagi. Pastikan janji temu saudara hanya di Radio Klasik. Mengkamit kenangan.

Lagu berjudul Boria Miskin Kaya. Nyanyian senario baru saja menghiburkan saudara di penghujung sajian klasik. Terima kasih yang terus setia mendengarkan kami. Didoakan semoga semuanya dipermudahkan urusan dan diberikan kesihatan yang baik. Yang bermula pasti akan berakhir. Sampai di sini saja tugasan saya menemani saudara. Sajian klasik seawal 6 pagi tadi dan selepas ini. Rakan penyampai Sabrina Arifin, Sabrina kekasih lama, akan terus setia menemani saudara Melodi Klasik 10 pagi hingga 2 petang nanti. Satukan hati, kekal abadi. Saya Izzat Saufi mengundurkan diri, menyusun 10 jari kemaafan jika ada salah dan silapnya. Baik dan mulia datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang buruk khilafnya semestinya daripada diri saya sendiri. Sampai jumpa lagi. Jaga diri, hiasi peribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam 13 Safar.

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: Kemudi Bundar, KEMUDIBUNDAR, Kemudi Bundar. Kemudi bundar adalah pusar atau lingkaran bulu yang berbentuk bundar pada belakang badan kuda.
0: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Mohd Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

Radio Klasik menggamit kenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada semua pendengar Radio Klasik di mana jua saudara berada. Terima kasih kepada rakan tugas ya, Izzat Sofi yang telah menemani saudara dalam sajian klasik hari ini Rabu 29 Julai 2026 bersamaan dengan 13 Safar 1448 Hijrah. Izinkan saya Sabina Arifin Sabarina kekasih lama temankan saudara dalam melodi klasik sehingga pukul 2 petang nanti. Dan insyaAllah ya, sekejap saja lagi kita akan bersama-sama dengan tetamu kita yang akan mempromosikan telefilm. Apa tajuknya? Tunggu dan terus dengar Radio Klasik menggamit kenangan.

Kami Dr. Hazami Penjahari dari Sarawak. Alangkah sakit kerja kayu hutan semanggang. Alangkah sakit menanggung rindu bagi dipetik ikan semilang. Radio Klasik menggambit kenangan terbaik dari Kuching, Sarawak.

0: Radu Klasik menggamit kenangan seperti mana yang Sabina janjikan kepada saudara. Kita akan bersama-sama dengan tetamu kita yang akan mempromosikan ya telefilm Lunatic Amukan Dendam. Bersama-sama dengan ya pengarah ya untuk telefilm ini, Cik MD Idris. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Ya, dan tak lupa juga kita ada Jaja Ilyas.
1: Ya, saya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dan juga Dina Alisha.
2: Assalamualaikum. Apa khabar?
0: Khabar baik. Ini kali kedua kita bertemu. Ya.
1: Jodoh lagi kita.
0: Jodoh kita.
1: Kuat jodoh ni.
0: Dan bercakap mengenai ialah telefilm ni, Lunatic Amukan Dendam. Wah, berdendam pula ni. Takut juga tengok. Ya. Macam jeng. Mungkin CMD boleh terangkan kepada Sabina dan juga para pendengar Radio Klasik mengenai sinopsis untuk telefilm ni.
3: Okay, Lunatic ni berkisahkan kisah dendam. Dendam. Hmm. Kalau anda nak tahu kan, Lunatic ni dia adalah masalah mental sebenarnya seseorang.
0: Oh, ya? Yeah.
3: Di luar ni bila kita nampak dia nampak normal. Tetapi sebenarnya dia seorang pendendam yang betul orang kata ketara sangat dendam dia tu. Sehingga kalau dia tak balas, dia tak puas hati. Jadi disebabkan ada kejadian-kejadian buli yang terjadi kat diri dia. Dan dalam masa sama adik dia pun menjadi ada trauma yang disebabkan buli tu. So dia menyimpan hasrat dengan cara yang licik untuk membalas dendam setiap individu yang pernah buli diri dia dan adik dia sendiri. Jadi dia orang punya planning ni memang tak nampak very, very smooth dia orang punya planning. Sehinggalah dia orang bagi satu ekspedisi untuk bercuti ke macam kawasan air terjun ke apa. Di situlah segala-galanya bermula. Di sinilah kita akan lihat di mana Jaja Ilyas memegang dua watak.
1: Dua karakter dalam satu. Yeah. Dua watak dalam satu karakter.
3: Dia memegang watak Siti dan juga Alisha.
0: Siti dengan Alisha.
3: Ya. Yeah.
0: Dan kita adik kita yang cantik ni, Dina Alisha.
2: Saya memegang watak Ika. Di mana dia merupakan roommate kepada Alisha. Tapi itu di luar, di surface je. Sebenarnya, underneath dia adalah adik kandung.
0: Oh, adik kandung.
2: Yang di mana dia share quite the same mental illness sebenarnya.
0: Okay, saya tanyakan kepada Jaja. Ini kayaknya berlakon dalam telefilm ni pertama kali agaknya yang ialah berkaitan dengan amukan dendam ni macam mana agaknya?
1: Untuk cerita horror, ini bukan pertama kali untuk Jaja. Tapi psycho thriller ini pertama kali untuk
0: pertama
1: Jaja.
0: Kali.
1: Sebab Jaja rasa genre ni lebih kepada psycho thriller. Horror psycho thriller. Yang dalam cerita ni Jaja, nama karakter Jaja adalah Siti Alisha. Siti Alisha ni, dia ada dua karakter yang berbeza, which is yang baik dan juga yang jahat. Dan cerita ni dia sebenarnya menceritakan pasal dendam yang dipendam lama-lama dan diluahkan pada waktu yang tepat. Dan sebenarnya Ika ni adik Alisha. Yang kalau orang luar nampak sebenarnya dia macam housemate, macam bukan kawan-kawan sangat, yang macam kawan-kawan. Dia selalu kena bully juga. Dan sebenarnya Kalau Jaja cerita semuanya sekarang, orang akan tahu. Orang akan nampak sebenarnya Alisha ni pun pembuli. Tapi sebenarnya Alisha ni ada back story dia yang membuatkan kenapa dia berkawan dengan dia orang dan kenapa dia ajak pergi berkemah
3: bercuti semua.
1: Bercuti tu sebenarnya dia punya motif tersendiri. Dan situation, dan sebenarnya jalan cerita ni dia tak sangat straightforward. Sebenarnya kena tengok dan kena faham baru korang tahu kenapa dia balas dendam.
3: Dia ada part sedih dia pada awalnya. Kemudian di situlah bagaimana jiwa seorang Alisha ni memberontak untuk melampiaskan dia punya hasrat dendam itu.
1: Dan dia memang ada, sebenarnya dia memang ada mental illness yang orang tak nampak. Dan sebenarnya cerita ni sebenarnya memberi pengajaran juga pada orang.
2: Banyak mengisahkan tentang bully, lagi-lagi kalau nak dikaitkan dengan isu sekarang, dekat sekolah especially. Like I said, sebab kita orang dua mental dalam cerita ni.
1: Dibully dalam cerita je tau.
3: So kepada pembuli-pembuli kat luar sana, berhati-hati
1: sebab dalam cerita tak apa.
3: Sebab kadang-kadang kita tak tahu orang yang kita bully tu, kadang-kadang sebenarnya dia ada dendam. Dia ada penyakit mental yang kronik. So kena hati-hati lah maksud dia. So kalau boleh elakkanlah bully pada zaman-zaman sekarang ni.
0: Pengalaman
1: Seram.
0: Ya, menjalani penggambaran di lokasi hutan macam mana agaknya?
1: Oh, sebenarnya memang ada. Okey, siapa nak cerita dulu?
0: Oh,
1: siapa nak cerita dulu? siapa? You nak cerita dulu? Ya, ada tak?
2: Kita tak apa. You punya lagi gempak. You pergi dulu.
0: Kita mula dengan Jajah lah kan?
1: Jajah. Okey, sebenarnya cerita karakter Jajah memang berat sikit dalam cerita ni. Dia banyak bermain dengan darah, pembunuhan, memang banyak main dengan benda-benda yang sebenarnya dia berat juga sebenarnya. Yang paling berat nak kena angkat orang tu lah, mayim dia. Laki tu yang Jajah kena angkat dia. Tapi masa scene tu, masa scene yang kena angkat mayat, selepas ada satu scene yang Jajah kena angkat mayat. Dan sebenarnya kita punya scene tu dekat dalam balai polis lama tu kan, balai polis kombat lama.
3: Kombat lama.
1: Jajah mana tengah nak tarik mayat tu. Karakter apa, individu tu lah. Jajah nampak ada satu titis darah dekat lantai yang masih fresh.
3: Tak tahu daripada mana.
1: Masa tu dah pukul 3 pagi.
0: 3 pagi.
1: Untuk maklumat Jajah sangat seram lah.
3: Ya, untuk maklumat pendengar pun, lokasi cerita ni memang kita gunakan lokasi yang kalau korang selalu dengar lah, balai polis Gombak Lama. Di Gombak tu. So 85% scene memang kita buat kat situ. So memang tempat tu memang haru biru. Dengan vibe dia yang dark, yang seram.
1: Yang mana
3: so,
1: hutan lagi.
3: Saya yakin dengan pelakon saya lah. Pelakon saya ni nak tak nak dia kena tempuh juga. Dia kena deliver sebaik mungkin. Alhamdulillah. Akhirnya terhasil lah satu naskah Lunatic karya Ayu Nizamah ni. Di mana saya yakin bahawa cerita ni banyak pengajaran dia. Dan juga pengalaman yang baru buat pelakon-pelakon saya. Thank you pada Jajah, thank you pada Dina,
2: thank you so much
3: for
2: the trust
1: and experience. Trust, experience yang diberi tu yang membuatkan, bila director kita percaya dengan kita, itu yang membuatkan kita yakin untuk bawakan karakter tu lebih lebih maksimum mana yang kita boleh buat.
0: Ini Jajah watak utama dalam telefilm ni kan. Dan mungkin Dina.
1: Betul, Alisha.
0: Dina, pengalaman yang tak boleh lupakan.
2: Okay, yang saya tak boleh lupakan. Of course, sebab 80% kita kat hutan tau. So set penggambaran tu, saya pertama kali berada di hutan yang keras. So dekat situ segala amukan dendam tu terjadi dekat situ. Kita balas dendam balik dekat pembuli. Kita kita buat plot kita dekat situ. Pada pukul 3 pagi, 4 pagi. Jadi
1: menjerit tu, ada scene-scene bahaya panas.
2: Tarik-tarik rambut. Jadi banyak, itu yang membuatkan saya macam, ish, ini pertama kali ni aku buat macam ni. Sebab tu saya sangat-sangat bersyukur kepada pihak production, kita punya director. Sebab tunjuk ajar, dia guide betul-betul nak make sure semua orang selamat balik pulang dengan selamat semua orang kan. Terima kasih abang.
1: Dia disebabkan tempat tu keras, jadi production pun standbykan orang-orang yang berilmu lah.
2: Betul.
1: Jaga kita orang kat situ. Atas asal atas daripada arahan director kita juga.
3: Patut keselamatan tu penting kan. Patut pelakon kita perempuan kan. Kita perempuan.
2: Because this cerita actually very dark, very berat. Very berart.
3: You all boleh bayangkan tak, pukul 3-4 pagi orang sibuk tidur, diorang terpaksa menjerit-jerit, meronta, merau-rau, menangis-nangis. So benda tu kadang-kadang ada benda yang tak baik boleh berlaku. Dan dia melibatkan senjata tajam juga, dengan pisaunya, dengan darahnya, dengan Jajah dengan tarik. Jajah ni besar mana je nak tarik nak tarik mayat orang-orang lelaki
0: yang cantik.
3: Dan tanpa perlu bantuan daripada segi frog pun, dia kena tarik sendiri juga. Saya nakkan dia macam tu. Tak tahu mana datang strength dia, mana datang kekuatan dia, dia mampu lakukan scene tu. Thank you Jajah.
1: Dia sebabkan kepercayaan abang. Sebenarnya bila orang percaya dengan kita, jadi kita akan, aku boleh buat. Kalau orang percaya, aku pun kena percaya kat diri aku yang aku boleh buat.
3: Dan Dina pun sendiri juga. Di mana saya lebih memilih supaya dia berdialog dengan mata dia. Dengan mata tajam dia, dengan daring dia.
1: Itu susah sebenarnya. Jadi tapi dia berjaya untuk buat.
2: Alhamdulillah. Sebab saya watak saya banyak pendiam, tapi mata tu jangan ganggu aku.
1: Bercakap gua aku.
0: Baik-baik dalam konti ni. Tapi dah sorang-sorang.
3: Dina dengan Jajah depan ni kena teman kakak.
1: Akak, kalau kita orang teman, akak bahaya kan?
0: Kita berehat seketika. Seram ni. Lepas ini bersama-sama dengan pelakon Lunatic, Amukan Dendam.

0: Radio Klasik menggamit kenangan. Kita masih lagi bersama-sama dengan pelakon kita yang meriahkan lagi ya, telefilm Lunatic Amukan Dendam, yang bakal ditayangkan di TV 1 malam ini ya.
1: Betul.
0: Betul, 9 malam.
1: Macam mana sebut tadi? 9 malam.
0: Amukan Dendam.
2: Nina, go.
0: Aduh.
3: Lunatic Amukan Dendam. 9 malam ini.
0: Aduh, macam-macam tau.
1: Bila akak sorang-sorang kat konti nanti, kita orang balik akak sorang-sorang tau.
3: Hati-hati ya kak.
1: Kita orang tinggalkan amukan tu kat sini nanti.
0: Dan kalau cakap mengenai telefilm ni, bagaimana agaknya keserasian barisan pelakon ni? Macam happy, macam dah lama kenal ke?
1: Alhamdulillah.
4: But personally, Dina dengan Jaja pernah shoot together before this. So, Lunatic Amukan Dendam,
1: set kedua.
4: Set kedua kita. Jadi nak cakap pasal chemistry tu, kita memang dah berkawan dulu. Jadi kita tak ada masalah. Lagi-lagi bila dapat watak adik-beradik kan. Betul.
1: Lagi senanglah kita punya chemistry tu nak disambung macam mana. Serasi. Senang bekerja dengan Dina Alisha sebenarnya.
0: Ya. Dan TV 2 tau ya. InsyaAllah malam ni pukul 9 malam.
1: Sebab yang Jaja dapat tahu, yang director kita pun bersetuju. Cerita-cerita genre macam ni sebenarnya jarang ada ditayangkan di RTM. Jadi untuk korang semua yang suka cerita psycho thriller macam ni, korang wajib tengok malam ni Amukan Dendam di RTM 2.
5: Saya yakin apa pendengar dapat penonton malam ni akan dapat pelbagai rasa.
1: Betul.
5: Sebab saya terapkan macam-macam rasa sedihnya, rasa geram. Dan yang paling penting, daripada rasa geram tu bertukar menjadi pembalasan yang betul epic.
1: Dia daripada sedih, kecewa, dia pertanyakan kenapa aku kena macam ni. Dan dia disebabkan semua emotion tu bercampur bau, yang membuatkan dia matikan karakter Siti, dia bangunkan karakter Alisha. Dan Alisha ni adalah karakter yang berbeza daripada Siti lah. Siti tu dia seorang yang sangat baik, sopan, memang sangat, orang cakap apa, apa MD? Director kita
5: dah saya yakin lah.
1: Innocent. Dia sangat innocent.
5: Saya yakin bila orang tengok cerita ni kan, memang patut kau mati. Dia macam tu ending dia. Sebabkan apa, pelanggan-pelanggan sikap bully daripada Alisha ni dan Ika ni, memang apa, kena akan penonton akan cakap memang patut kau mati pun. Memang kau hajar macam tu. Biadab dengan seorang perempuan yang lemah macam orang ni. So tiba-tiba bila dia bangkit, dia bertukar karakter menjadi Alisha. Di situlah kekuatan dia dibantu oleh Ika, adik dia sendiri, yang kawan-kawan dia orang tak tahu yang Ika ni adik dia. So di situlah permainan bermula.
1: Sebenarnya kami berdua ada masalah mental illness. Sebenarnya cerita ni pun menceritakan untuk cerita ni pun memberi pelajaran kepada penonton-penonton supaya jangan membuli. Jadi yang kalau yang dibuli pun, apa yang awak boleh buat ketika awak dibuli? Dan sebenarnya banyak pengajaran yang sebenarnya kita boleh dapat daripada sini.
4: Generasi muda tengok cerita ni boleh jadikan sebagai pengajaran lah, not to focus kepada horror, thriller. Sebab kalau nak cakap pasal pengajaran, banyak sangat.
1: Family, friendship, semua ada sebenarnya.
4: Betul.
0: Jadi malam ni pukul 9 malam di TV 2.
4: Kalau saya describe perkataan di dark, dynamic, sebab banyak sangat rasa. Last kali kita kasih Korea sikit, Deba.
1: Yang penting cerita ni memang korang akan rasa seram sekali sebenarnya. Betul, sebab apa yang kita, bila kita syuting pun, bila kita buat penggambaran ni sendiri pun, kita sendiri dapat rasa seram tu macam mana. Dan sebenarnya untuk Jaja, kalau korang betul-betul nak tahu macam mana karakter Siti Alisha ni, sebenarnya lagu daripada OST lagu ni pun sebenarnya dia dah menceritakan apakah Lunatic dan karakter Alisha itu sendiri sebenarnya.
4: Maka dengan itu, jangan lupa saksikan
1: Lunatic
4: Amukan Dendam
1: pada malam ini di TV 2 pukul 9 malam.
0: Cubalah buat suara macam seram sikit.
1: Seram apa?
5: Bagi saya ni pelakon, dah ada orang kan pelakon.
1: Alah, Abang Emily kena cakap action.
5: Abang kena masuk. Camera roll. And ready, stand by. Action.
3: Jangan lupa untuk saksikan Lunatic Amukan Dendam pada malam ini di TV 2 pada jam 9 malam.
1: Tapi sebenarnya ni bukanlah horror sangat. Sebenarnya lebih kepada psycho thriller.
0: Baik. Sabrina pun tak sabar-sabar nak tengok malam ni.
1: Kena tengok.
0: Nak tonton kan. TV2. Terima kasih kepada Abang MD kita. Pada Julie.
1: Jajah.
0: Dan juga Dina. Terima kasih. Dan jangan lepaskan peluang untuk sama-sama kita tonton di TV2. Lunatic Amukan Dendam.
5: Terima kasih juga pada Radio Kasih. Kak Dina khususnya. Terima kasih banyak-banyak.
0: Sama-sama.
1: Wajib tengok lah. Kalau korang tak tengok, kita orang akan amukkan korang.
0: Itu best. Saya nak tengok Jajah berlakon. Sebab kan bawa dua karakter kan. Tak sabar-sabar nak tengok, nak tonton malam ni.
1: Kena tengok malam ni. Saya sampai sakit otak lah macam mana nak. Tak ada.
5: Ada satu scene
1: tu Jajah personality tu.
5: Ada satu scene tu Jajah sendiri pun tak tahu apa yang saya plan.
0: Oh ya.
5: Tiba-tiba kena siram air.
1: Director saya suka buat magic. Dan bayangkan pada pukul 3 pagi ada satu scene yang besar, yang sangat besar scene tu, ending scene kita. Tapi macam-macam terjadi dan macam-macam director kita minta sebenarnya. Tapi alhamdulillah kita dapat. Dapat kan Abang MD?
5: Ya, dapat alhamdulillah. Pasal pelakon saya, pemilihan pelakon pada kita ni memang berat sebenarnya. Pasal saya risau kat Dina, both first time dengan saya. Tapi alhamdulillah, thank you pada Dina juga. Memang saya appreciate sangat. Dan Jajah dah 2-3 dah. Memang saya, Jajah ni memang kalau tengok muka dia pun dah horror dah.
1: Tengok karakter.
5: Tapi terima kasih kepada pelakon saya juga. Bukan Jajah je, Syafiq Putra ada, Wawa semua ramai.
1: Ada Amira lagi.
5: Dan yang paling penting, cerita ni bermula daripada satu naskah yang bagus. Ayuni Zaman ni sebagai penulis skrip dia, memang bila saya dapat baca dia punya treatment skrip dia ni pun, saya kata wow, are you crazy di cerita. Sebab cerita dia memang very very berat.
1: Dia sangat menarik sebenarnya. Kita tak boleh fikir masa Jajah baru dapat skrip macam, oh macam ni permainan dia. Faham tak? Jadi sebenarnya kalau kita cerita banyak masa dekat radio ni, takut nanti penonton dah dapat baca macam mana. Sebenarnya cerita ni dia tak terus straightforward tau. Dia akan memberi teka-teki dulu pada penonton masa first tengok. Orang akan rasa sedih dulu. Orang akan rasa kenapa macam ni. And then back at the end, towards the end of the story, baru orang nampak, oh kenapa. Dan rupanya macam ni. Oh memang patut lah.
0: Betul.
1: Dia banyak teka-teki, banyak puzzle yang
0: plot dia, plot twist.
5: Sampai Jajah pun sampai risau lah saya nak cukur kening dia.
1: Betul. Saya menangis tu. Yang tu pun sejarah. Itu pun
0: jadi kena tonton malam ni di TV2.
1: Risau hilang kening.
0: Lunatic Amukan Dendam. Terima kasih semuanya.
1: Terima kasih atas sambutan.
0: Selamat maju jaya. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dan terus dengar Radio Klasik Menggamit Kenangan.
2: Lagu-lagu Menggamit Kenangan, Melodi Klasik.

0: Radio Klasik menggamit kenangan. Baik, seterusnya sama-sama kita ikuti rancangan tajaan DCM Herbs Legacy bersama-sama dengan Puan Nurul Ain, ya, pegawai pemasaran di talian. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Apa khabar hari ini, Sabrina?
0: Khabar baik, Puan Nurul Ain. Apa khabar hari ini?
1: Alhamdulillah, khabar baik juga.
0: Ramai tak sabar-sabar nak tahu mengenai Pearl 5 ni. Silakan.
1: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pendengar setia Radio Klasik yang sedang bersama saya pada pagi yang cukup indah. Alhamdulillah, masih diberi peluang untuk bangun pagi, melihat cahaya hari yang baru dan meneruskan kehidupan dengan nikmat kesihatan serta kekuatan yang Allah pinjamkan kepada kita. Apapun keadaan anda pagi ini, saya doakan semoga semuanya dipermudahkan dan diberikan tubuh badan yang sihat dan kuat untuk menjalani hari. Jadi tuan-tuan perempuan, pagi ini saya nak minta anda dengar betul-betul sebab hari ini kami ada satu promosi yang sangat istimewa khas untuk pendengar setia Radio Klasik. Bukan selalu kita buka peluang macam ni sebab ramai pelanggan sendiri yang tunggu bila agaknya promosi hebat macam ni akan dibuka semula. Tapi sebelum saya cerita tentang promosi tu, saya nak ajak pendengar semua fikir sekejap tentang diri kita sendiri. Dalam kita sibuk bekerja dan mencari rezeki setiap hari, kadang-kadang kita lupa nak jaga kesihatan. Jadi bila badan mula penat, cepat mengantuk, sendi mula sakit sana sini atau perut mula tak selesa, kita anggap itu perkara biasa, betul tak? Sedangkan kesihatan ni bila masih ada kita jarang hargai. Tapi bila mula terganggu, waktu tu baru kita rasa betapa pentingnya badan yang sihat. Sebab itu hari ini saya nak memperkenalkan satu produk yang bukan sekadar kedap aja, tapi membantu sangat-sangat untuk orang yang nak rasa badan kembali sihat perlahan-lahan. Produk yang saya maksudkan ini tak lain tak bukan Pati Sarang Burung Walet Pearl 5, 4 dalam 1. Kenapa 4 dalam 1? Sebabnya dalam satu botol Pearl 5 ni terkandung 4 bahan utama yang masing-masing ada fungsi tersendiri, iaitu madu, delima, rozel dan sarang burung walet. Tapi bila digabungkan, dia jadi satu formula lah yang lengkap untuk jaga kesihatan dari hujung rambut sampai ke hujung kaki. Okey, satu benda yang selalu orang akan tanya bila nak cuba sesuatu produk ialah produk ini ada kelulusan ke tidak? Pearl 5 ni tuan-tuan perempuan memang ada kelulusan. Produk ini dihasilkan oleh syarikat Bumi Putera dan diproses di kilang yang berdaftar serta mendapat pengiktirafan dan kelulusan daripada pihak berwajib lah. Okey, setiap botol dihasilkan dengan teliti, ikut prosedur, ikut standard kebersihan dan ada label jelas supaya pengguna tahu apa yang mereka minum. Bukan itu saja, Pearl 5 juga disahkan selamat diminum, tiada bahan terlarang dan yang paling penting bukan ubat tapi minuman kesihatan semula jadi. Jadi bukan orang dewasa je boleh minum, anak-anak 3 tahun ke atas pun dah boleh minum, mak ayah yang dah berumur pun sesuai. Okey, baik tuan-tuan perempuan, kalau kita fikir balik kan, badan kita ni sebenarnya bekerja tanpa henti setiap hari, betul tak? Dari pagi sampai malam, macam-macam proses berlaku dalam tubuh kita ni kan. Hantam makanan, buang toksin, hasilkan tenaga, jaga aliran darah dan macam-macam lagi. Jadi bila badan mula penat atau tak seimbang, sedikit demi sedikit kita mula terasa kesannya kan. Sebab itulah ramai yang amalkan Pearl 5 sebagai sokongan harian untuk bantu tubuh kembali lebih stabil dan terjaga. Pearl 5 ni bukan jenis minum terus nampak perubahan mendadak, tapi bila diamalkan secara konsisten, perlahan-lahan badan mula rasa lebih selesa dan lebih bertenaga. Okey tuan-tuan perempuan, kalau nak tahu kenapa ramai suka amalkan Pearl 5 ni, sebab ramai yang kata bila minum secara konsisten, badan kita ni rasa lebih bertenaga dan tak cepat lesu. Kadang-kadang kita ni bangun pagi pun rasa penat lagi kan, buat kerja sikit dah mula tak bermaya. Jadi Pearl 5 ni membantu menyokong tenaga badan secara semula jadilah. Selain itu, ramai juga angkatan Pearl 5 untuk bantu jaga sistem pencernaan. Bila perut banyak angin atau dalaman tak berapa nak selesa kan, memang badan kita ni rasa macam berat dan tak sedap. Jadi bila pencernaan lebih lancar, badan pun rasa lebih ringan dan selesa nak bergerak ke sana sini. Kemudian untuk sendi-sendi macam sakit lutut, kebas-kebas kaki, kebas-kebas tangan, bahan dalam Pearl 5 membantu baik pulih sendi kita, kurangkan rasa lengo-lengo, sakit lutut dan macam-macam lagi. Nak bangun dari duduk pun tak adalah beradu-adu, macam selalu kan. Jadi bila badan bersih dari dalam, sistem lancar, hormon seimbang, kulit pemula tunjuk hasil, tak perlu makeup tebal-tebal. Ha, senang cerita, Perlfine ni bantu kita dari dalam keluar, dari sistem dalaman sampai ke seri wajah. Bukan ubat tapi makanan tambahan yang bantu tubuh badan kita kerja dengan lebih teratur dan tenang. Ha, baik tuan-tuan dan puan-puan, sebelum saya umumkan promosi pagi ini, saya nak kongsikan satu perkara untuk pengetahuan semua. Harga asal Perlfine di kedai kami ialah RM155 sebotol. Jadi seperti biasa, hari ini kami bawakan tawaran yang memang berbaloi-baloi khas untuk pendengar setia Radio Klasik sahaja. Tak perlu nak pening-pening pilih. Ha, kami sediakan dua pakej mengikut keperluan anda. Pakej A, 3 botol Perlfine hanya RM100. Pakej B, 8 botol Perlfine hanya RM200. Dan yang paling menarik, kedua-dua pakej ini didatangkan dengan percuma penghantaran ke seluruh Malaysia. Saya percaya ramai pendengar-pendengar yang sebenarnya dah lama nak cuba Perlfine kan, cuma mungkin nak tunggu masa yang sesuai atau nak tunggu promosi yang benar-benar berbaloi. Jadi alhamdulillah, hari ini peluang itu ada dan berkemungkinan hari ini adalah hari terakhir promosi ini berlangsung. Esok lusa saya sendiri pun tak dapat pastikan sama ada tawaran yang sama masih diteruskan ataupun tidak. Sebab itu saya harap tuan-tuan perempuan yang memang dah lama mengikuti perkongsian kami, tolong jangan lepaskan peluang kali ini. Okey, promosi ini pun sampai jam 6 petang ini sahaja. Jadi terus hubungi HQ kami di talian 014-988-2436, 014-988-2436. Saya ulang sekali lagi, 014-988-2436. Baiklah, DJ Sabina, yeah. Kita berehat seketika.
0: Kita berehat seketika.

0: Radio Klasik menggamit kenangan kita masih lagi dalam rancangan Tajaan DCM Herbs Legacy bersama-sama dengan Puan Nurul Ain di talian. Hello Puan Ain.
1: Baik, kita kembali semula di udara selepas berehat seketika tadi. Kepada tuan-tuan dan puan yang baru saja bersama saya, jangan risau, anda tak terlepas lagi peluang keemasan yang sedang berlangsung. Hari ini memang bukan biasa-biasa kita bagi, Masya Allah. Tuan-tuan dan puan, kali ini memang harga dia bukan setakat murah. Ini dah tahap harga lebur, harga all out kita bagi. Bayangkan harga sebenar untuk sebotol perfect ialah RM155, tapi sempena promosi istimewa kali ini, kami buka dua package khas untuk mudahkan semua orang beli ikut kemampuan masing-masing. Iaitu package A, 3 botol Perfai hanya RM100. Memang sesuai untuk yang baru nak cuba atau nak tengok keserasian dulu. Memang ramai yang ambil peluang sebab sangat jarang dapat 3 botol harga serendah ini. Manakala package B pula paling hot sekarang, 8 botol cuma RM200. Jadi kedua package ini siap percuma penghantaran. Sebab tu siapa yang tahu nilai promosi ini memang tak tunggu lama dah. Terus lock order awal-awal. Jangan tunggu lama-lama, terus WhatsApp atau call kami sekarang di 014-988-2436. 014-988-2436. Baik, dan untuk tuan-tuan perempuan yang baru nak kenal dengan Perfai ni, izinkan saya ulang sikit. Okey, produk ini dihasilkan daripada delima, rozal, madu dan sarang burung walet. Bukan bahan sebarangan, bukan campur-campur biasa, tapi digabung dengan penuh teliti dalam satu botol berisi padu 325 ml, untuk bantu bersihkan usus kita, bantu tingkatkan tenaga, kurangkan sakit sendi, bantu masalah semelit, kulit kusam, dan sangat elok diamalkan oleh semua peringkat umur, dewasa, warga emas dan juga kanak-kanak 3 tahun ke atas. Okey, kalau tuan-tuan perempuan bangun pagi rasa macam lesu, cepat penat atau tak lawas sejak kebelakangan ini, mungkin itu tandanya badan perlukan bantuan. Badan kita ni kan macam enjin kereta juga. Kalau tak jaga dari dalam, lama-lama rosak juga kan. Jadi jangan tunggu bila dah sakit baru nak cari ikhtiar. Cuba dulu, rasa dulu perubahan dengan Perfai. Okey, Perfai ni rasa dia macam mana? Ini soalan memang popular. Ramai sangka minuman kesihatan ni pahit atau kelat, tapi Perfai ni rasa dia sangat-sangat sedap. Ada rasa manis semula jadi daripada madu dengan gabungan rozal yang masam-masam manja, dan bau dia pun segar. Banyak yang repeat order sebab anak-anak pun suka. Okey, cara nak minum mudah saja. Untuk dewasa pagi, 2 sudu besar sebelum sarapan, malam 2 sudu besar sebelum tidur. Kanak-kanak pula cukup 1 sudu kecil sehari pagi dan malam juga. Dan bagi yang ambil ubat dari hospital, boleh jarakkan pengambilan Perfai dalam 1-2 jam. Jangan risau, Perfai ini bukan ubat tuan-tuan, tapi minuman kesihatan yang dah bantu ramai orang dekat luar sana rasa lebih sihat, lebih segar dan lebih yakin dengan diri sendiri. Okey, untuk testimoni tak terkira banyaknya tuan-tuan perempuan. Ada warga emas yang dulu tak boleh bangun pagi sebab sakit lutut, sekarang dah boleh solat berdiri semula. Ada mak-mak yang dulu cepat letih uruskan anak-anak, sekarang lebih bertenaga. Ada juga yang dah lama sembelit, sekarang dah lawa setiap pagi. Semua ni bukan kami reka, tapi dikongsi sendiri oleh pengguna yang dah rasa perubahan selepas amalkan Perfai ni secara konsisten. Kadang-kadang bukan mahal yang kita cari, betul tak? Tapi yang berkesan, yang selamat dan yang jujur dari hati ke hati. Perfai bukan sekadar produk, tapi satu usaha kecil untuk kesihatan yang lebih baik. Dan selagi promosi ini masih berjalan, jangan tunggu lama-lama sebelum badan beri amaran. Sebelum harga kembali seperti biasa, rebut peluang ini, hadiahkan untuk diri sendiri dan insan tersayang. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, sampailah kita di hujung-hujung-hujung siaran pada pagi ini. Sebelum saya undurkan diri, izinkan saya ingatkan sekali lagi tentang promosi istimewa yang sedang berlangsung. Okey, untuk pengetahuan semua, harga biasa Perfai di kedai kami ialah RM155 sebotol tau. Tapi hari ini kami bawakan tawaran yang cukup istimewa untuk pendengar-pendengar semua. Okey, package A, 3 botol Perfai bernilai RM100. Package B, 8 botol Perfai bernilai RM200. Jadi kedua-dua package ini didatangkan dengan percuma penghantaran ke seluruh Malaysia. Jadi kalau anda baru nak berkenalan dengan Perfai, package A memang pilihan yang sesuai lah. Kalau anda dah biasa amalkan Perfai atau nak simpan stok dekat rumah, package B memang sangat berbaloi sebab lebih banyak dapat botol dengan satu tempahan sahaja. Jadi saya tak nak paksa tuan-tuan perempuan membuat tempahan. Saya cuma tak nak anda terlepas peluang sekali lagi untuk dapatkan tawaran yang lebih berbaloi. Sementara promosi masih dibuka. Promosi juga akan berakhir tepat jam 6 petang ini ya, dan berkemungkinan hari ini adalah hari terakhir promosi ini. Esok lusa saya tak pasti sama ada tawaran yang sama ataupun tidak. Kalau memang dah ada niat nak dapatkan pelbagai, tolong ambil peluang sekarang. Hubungi HQ kami sama ada nak call ke, nak WhatsApp ke, mana-mana pun boleh di talian 014-988-2436. 014-988-2436. Saya ulang buat kali terakhir, 014-988-2436. Baik, sampai di sini saja kita bersiaran. Terima kasih kepada semua pendengar setia Radio Klasik. Semoga kita sentiasa dikurniakan kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusan dan dimurahkan rezeki. Jangan lupa pemfan, sekali rasa pasti selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru sebentar tadi saudara mendengar rancangan tajaan DCM Herbs Legacy ya, bersama-sama dengan pegawai pemasaran DCM Puan Nurul Ain Abdul Razak. Dan nantikan juga pukul 11 pagi sehingga pukul 12:30 hari selama 1 jam Nostalgia di Klasik menemani saudara.
2: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam, dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian, 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806, dan penstrima langsung di RTM Klik.

Radio Klasik menggamit kenangan baru sebentar tadi, lagu daripada Tan Sri P. Ramlee bertajuk Di Manakan Ku Cari Ganti, biasi filem Ibu Mertuaku pada tahun 1962. Dan lagu tersebut merupakan lagu yang dinyanyikan oleh Tan Sri P. Ramlee sendiri dan juga liriknya oleh S. Sudarmaji, dan ditampilkan pertama kali dalam filem Ibu Mertuaku dan kemudiannya dalam filem Enam Jahanam, ya. Dan terima kasih juga kepada saudara yang terus menghantarkan ucapan. Menyapa Sabrina Musi, WhatsApp Radio Klasik 0135656128. Kita ada siapa agaknya ni, ya? Selamat pagi untuk ya Cik Jamil Sabran dari Sentul, Kuala Lumpur. Tak lupa juga Cik Daman Huri dari Keluang, Johor, sedang menjamu selera makan apa tu. Jangan lupa saya kat sini, ya. Dan ini pula Cik Mat Daud Ahmad dari Kuala Nau, Baling. Terima kasih mendengar Radio Klasik. Induk Maimun, Kak Rosnah Yus dari Kota Kinabalu, Sabah, katanya Radio Klasik tetap pilihan nombor satu, kami layan Radio Klasik terbaik. Kalau tadi kita dengar lagu daripada Tan Sri P. Ramlee yang cukup meruntun jiwa, kan, sedih lagu ni. Dan seterusnya kita bersama-sama dengan Laila Vesilon dan terus dengan Radio Klasik menggamit kenangan.

Lagunya marilah ke kandang dekati pujaan asmara. Ini Kak Ani daripada Taman Mawar Cerah Ampang. Hilang jiwa tak tak mengaku. Janji redukasi jasiah Kak di jiwa Kak. Hilang lain tak apa. Janji redukasi jangan hilang.

Radio Klasik menggami kenangan baru sebentar tadi, lagu daripada Asia dan juga Tan Sri P. Ramli bertajuk Sikit Kasih Banyak Minta, menghiasi filem Arjuna pada tahun 1954. Saya juga nak menyapa rakan kita yang telah menghantarkan ucapan musi WhatsApp Radio Klasik, ya, 0135656128. Kita ada rakan kita ni, Kak Rohaya Jack dari Kuching, Sarawak. Terima kasih mendengar Radio Klasik. Ada juga Cik Isha Mua, ya, dengan katanya pilihan untuk hari ini lagu-lagu yang terbaik sama-sama kita. Dan Kak Roy Wonder Glow, wah, misi orang cantik ni dari Kampung Tulang Rimau Johor sedang mendengar Radio Klasik. Terima kasih, ya. Dan ini pula rakan kita, kita ada Kak Timah, ya, Mak Ngah Anggun dari Singapura. Terima kasih, walaupun dari Singapura tetap terus memilih Radio Klasik menjadi pujaan hati. Dan saya nak tunai, bukan nak tunai, saya nak perdengarkan lagu ini, lagu terakhir untuk Nostalgia di Klasik. Kalau misalnya rindu dengan Nostalgia di Klasik, nantikan malam ini 10 malam hingga pukul 11 malam selama 1 jam. Dan ini merupakan lagu terakhir untuk Nostalgia di Klasik. Kita dengar lagu ini pada R. Ismail, Budi dan Cita.

Geta Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9:15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara. Geta Pujaan Klasik, carta malas segar pilihan, hanya di Radio Klasik menggami kenangan.

0: Radio Klasik menggamit kenangan baik. Seterusnya, sama-sama kita ikuti rancangan Tajuk Anis Q Resources Senang Berhad ya, bersama-sama dengan Cik Azman, Eksekutif Pemasaran Anis Q. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasam.
0: Ya, sihat hari ni?
1: Sihat, hendaknya cuma suara je lah. Ada sikit-sikit ni.
0: Kena makan ubat tu, kena makan apa produk NSQ tu.
1: Ya, yeah, betul.
0: Dan pasti ramai tak sabar-sabar nak tahu mengenai promosi hari ni. Silakan.
1: Baiklah, terima kasih kepada Asam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari buat semua pendengar-pendengar setia Radio Klasik dan juga kepada pelanggan-pelanggan setia kami. NSQ Minuman Parti Sarang Burung Walid 2 dalam 1. Baik, untuk kesihatan dalaman dan juga kecantikan luaran. Jadi, insyaAllah tuan-tuan, saya nak doakan agar kita semua dalam keadaan baik-baik hendaknya. InsyaAllah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Jadi, Kak Sam, menarik dan tertariknya hari ini saya ke udara untuk berkongsi manfaat untuk pelanggan-pelanggan baru, untuk pendengar-pendengar baru yang sekarang ini dah rasa macam badan tak berapa nak sehat. Badan rasa macam nak pitam, Cik Man. Sekarang ni musim tengah hari, panasnya tu lain macam. Tak boleh nak berdiri lama. Jadi tuan-tuan, yang paling penting kena minum air, masak banyak-banyak, dan juga untuk kita yang semakin berusia ini kena ada minuman tambahan ataupun solusi untuk tubuh badan kita, untuk yang baikkan untuk organ dalaman kita yang boleh menyokong dan juga meningkatkan sistem imun tenaga dalam tubuh badan kita ini. Satu-satunya makanan tambahan bukan ubat, iaitu minuman parti Sarang Burung Walid 2 dalam 1, baik untuk kesihatan dalaman dan juga kecantikan. Jadi antara manfaat dan kebaikan, ini yang suka setiap hari saya nak kongsikan supaya orang dekat luar sana, supaya abang-abang kakak-kakak saya ingat kolagen yang sangat tinggi yang ada di dalam produk minuman Sarang Burung Walid ini. Ia membantu untuk melancarkan perjalanan darah kita, tuan-tuan, menstabilkan bacaan-bacaan yang kita takut, dan juga ia akan menyokong keluar kolesterol-kolesterol jahat yang ada dalam tubuh badan kita, Kak Sab. Jadi saya nak dalam keadaan kita, bila bangun pagi-pagi, kita rasa badan segar, tak adalah rasa macam lemau, kan, rasa macam lemah, tak boleh nak buat kerja. Jadi kita nak bangun pagi-pagi rasa segar. Bila segar, kita rasa yakin tubuh badan kita. Jadi bila kita yakin, kita seronok dengan orang sekeliling kita, isteri tersayang, anak-anak tercinta, mungkin cucu-cucu kita, kan. Jadi saya nak tuan-tuan dalam keadaan positif, yang sehat, yang gembira. Jadi untuk promosi yang kami nak tawarkan hari ini adalah sesuatu yang mampu sangat untuk kita miliki, yang boleh kita sedekah kat kawan-kawan pun tak apa, tak jadi masalah. Harga yang kami tawarkan untuk promosi hari ini, pembelian sebanyak 15 botol dengan harga RM300 dah cukup berbaloi. Saya tak nak cerita panjang-panjang. Kalau beli satu botol harga RM180, tapi hari ini NSQ nak bagi 15 botol dengan harga RM300. Jadi tuan-tuan, cepat dapatkan promosi ini dan segera telefon kita di talian 013-245-5548, 013-245-5548, atau WhatsApp di talian kami 016-200-4348, 016-200-4348. Jadi untuk promosi hari ini, kita buka sampai jam 5 petang sahaja. Yang paling penting, saya tak nak nanti ada di kalangan pelanggan kami yang nak datang di mana-mana cawangan NSQ berhampiran, tiba-tiba stok tak ada. Cepat habis je, kan. Jadi yang paling penting, telefon dulu. Jangan main terajah saja, tuan-tuan. Kena telefon, sebab produk kita ni dia macam pisang goreng. Baru keluar kilang 2-3 hari dah habis. Jadi kita nak pastikan tuan-tuan taklah apa datang-datang tengok produk tak ada. Yang paling penting, telefon dahulu untuk dapatkan, ataupun boleh terus buat bayaran dan kita buat penghantaran dengan cepat, insyaAllah. Jadi Kak Sab, apa kata kita berehat sebentar sementara saya tunggu dan jawab panggilan-panggilan yang masuk ini. Kita berehat sebentar, ya.
0: Kita berehat seketika.

0: Radio Klasik menggamit kenangan. Kita masih lagi dalam rancangan tajaan SQ Resources Seram Berhad, ya, bersama-sama dengan Cik Man di talian. Hello.
1: Ya, saya ada di sini, Kak Sa. Panggilan semakin panas, semakin orang kata sukar kita nak jawab. Dah panggil masuk dah banyak dah. Kerana apa yang NSQ nak berikan kepada tuan-tuan, apa yang kami utamakan adalah kami nak semua orang, semua orang dalam keadaan sehat, semua orang dalam keadaan baik, semua orang dalam keadaan gembira. Itu matlamat utama kami. Jadi produk NSQ ini yang produk selamat diminum serta selamat yang dimakan ini telah pun mendapat kelulusan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, iaitu KKMST, dan juga mendapat persetujuan halal daripada JAKIM Negeri Sembilan. Jadi kepada abang-abang saya, kakak-kakak saya, paklong saya, maklong saya, janganlah risau. Walaupun harga yang ditawarkan oleh kami ini, kenapa nampak murah sangat, Ziman? RM180 untuk satu botol. Tapi untuk hari ini, 15 botol dengan harga RM300 saja. Kita di NSQ adalah pengilang dan kita buat serta masak sendiri. Jadi tak kisahlah. Bak kata bos saya, tak kisah. Dia boleh jual berapa yang dia nak jual. Niat di hati adalah lebih kepada nak membantu orang di luar sana supaya semua orang dapat gembira. Semua orang. Kita nak jaga badan kita, tuan-tuan. Kita nak jaga perut kita. Kita nak jaga lutut kita. Tak naklah nanti acik ni dah lama dah terbaring dekat tidam. Tak boleh nak bangun. Tak boleh nak urus diri. Anak-anak ni papa pergi dekat toilet. Kadang-kadang nak uruskan diri kan. Jadi solat pun dekat kerusi. Jadi saya tak naklah dalam keadaan usia kita ni, kita bagi kesakitan itu kepada orang lain. Yang paling penting adalah, tuan-tuan, mari kita manjakan tubuh badan kita. Kita jaga organ dalam kita yang mana ada mempunyai masalah-masalah penghadaman, masalah-masalah usus, pembuangan ataupun sukar untuk dapat tidur dengan lena. Ini yang paling seronok saya nak cerita. Jadi malam-malam dalam usia kita, tuan-tuan, kita perlu tidur dengan lena. Bila nak dapat tidur dengan lena, tuan-tuan boleh amalkan 2 sudu pagi sebelum sarapan dan juga 2 sudu malam sebelum kita tidur, tuan-tuan. Pati pekat, pati likat bukan sahaja boleh diminum dan dicampur dengan minuman kegemaran, bahkan kita boleh jadikan ia sebagai masker muka kita ataupun di sapuan mana-mana bahagian kulit kita yang mungkin ada terkena minyak panas ke, ada luka kering ke, ada macam kutis ataupun eczema. Tak apa pun, tuan-tuan, sapu saja mana-mana bahagian. Kita lembapkan kulit kita. Kita jadikan NSQ ini sebagai teman dalam rumah kita dan juga teman untuk hidup kita. Jadi untuk promosi hari ini, 15 botol RM300 ada cas pantaran. Ada orang tanya, dah tak dapat lagi ke free pantaran? Tak adalah, tuan-tuan. 15 botol ni dah cukup banyak, cukup berat. Memang cas pantaran pun sangat berbaloi berbanding harga asal. Kalau saya cerita harga asal, hampir RM2,000. Tapi niat baik kami, kami nak bagi semua orang rasa, semua orang gembira dengan minuman Parti Salam Berwalid NSQ ini. InsyaAllah ia akan menyokong serta membantu untuk meningkatkan tahap kesegaran tubuh badan kita supaya menjadi lebih baik dan juga positif. Okey, tuan-tuan, untuk tempahan telefon di talian ini, untuk buat tempahan ataupun boleh buat bayaran terus di talian kami, okey, ataupun nak tunggu barang sampai baru bayar pun tak jadi masalah. Mungkin ada di kalangan tuan-tuan yang susah nak keluar ke bandar kan. Okey, jadi ini nombor telefon untuk promosi hari ini, 15 botol dengan harga RM300. 013-245-5548. 013-245-5548 atau WhatsApp di talian kami 016-200-4348. 016-200-4348. Jadi kepada tuan-tuan, mungkin ada yang nak membeli dengan produk yang jumlahnya sikit, boleh juga layari di kedai sosial media kita. Kita ada di TikTok, kita ada di Shopee, boleh terus. Ataupun tuan-tuan yang tinggal berdekatan dengan cawangan-cawangan NSQ berhampiran dengan anda di Kelantan, di Terengganu, di Perak, di Kedah, ya, boleh terus telefon dahulu di mana-mana cawangan yang berhampiran atau telefon dengan kami. Boleh tak saya nak tahu nombor telefon cawangan Perak? Sebab saya dekat-dekat Ipoh ni, ha, saya nak pergi tengok terus, nak pergi ambil, boleh tak jadi masalah. Yang paling penting, telefon dahulu untuk pastikan stok di cawangan-cawangan kami masih ada untuk kita berikan kepada tuan-tuan. Jadi, untuk hari ini, ha, saya nak bagi 15 botol. Akhir bulan ni, tak apalah kita belanjalah. Tak ada untung pun tak apalah, Kak Sab. Oi, yang paling penting, saya nak semua orang rasa gembira dan rasa perbezaan seawal 3 dan 4 hari bila kita amalkan minum minuman Parti Sarang Burung Walet Nasyu. Jadi tuan-tuan, untuk 15 botol ni kita buka promosi sampai jam 5 petang. Yang paling penting, call sekarang untuk buat tempahan 013-245-5548 013-245-5548 atau boleh WhatsApp juga di talian kami 016-200-4348 016-200-4348. Jadi yang mana badannya lemah, yang mana selalu nak tombang tem, yang mana selalu rasa pitam, malam tidur tak boleh nak tidur dengan lena terganggu, ni pula nak membuang, rasa tak berapa selesa dalam perut ni, nak telan itu tak berapa nak baik. Senang cerita, daripada hujung rambut sampai hujung kaki, apa masalah kesihatan kita, insyaAllah produk minuman SQ ini boleh membantu serta menyokong untuk memberi sedikit pemulihan untuk diri kita. InsyaAllah yang paling penting, kita ikhtiar sehat, kita berdoa dan usaha tuan-tuan. Ingat, promosi hari ini sampai jam 5 petang saja. Jadi tuan-tuan boleh terus hubungi kita dan buat tempahan dengan segera. Pembayaran boleh buat secara transfer online ataupun nak buat pembayaran secara barang sampai baru bayar pun tak jadi masalah. Cuma akan ambil masa untuk penghantaran tuan-tuan mungkin dalam 5 ke 7 hari sebab permintaan sangat banyak. Jadi saya tak harap tuan-tuan bersabar ya. InsyaAllah. Okey. 013-245-5548. 013-245-5548 atau 016-200-4348. Dan ini saja masa yang saya ada Kak Sab berkongsi manfaat yang baik untuk anda semua. InsyaAllah lain waktu, lain masa kita jumpa lagi Kak Sab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru sebentar tadi, saudara bersama-sama dengan Cik Azman, eksekutif ya, pemasaran untuk rancangan tajaan Nescu Resources Sdn Bhd. Dan terus dengar melodi klasik.
2: Lagu-lagu mengasyikkan, mengimbau memori indah.

Radio Klasik menggami kenangan baru sebentar tadi, lagu daripada Salamiah Hasan bertajuk Gelombang, ya, biasi filem Tiada Esok Bagimu pada tahun 1979. Terima kasih juga kepada saudara yang menyapa Sabrina Musi, WhatsApp Radio Klasik 0135656128. Kita ada Kak Raj Zarina dari Permatang Kuang, Seberang Perai. Katanya hari ini masak ikan cencaru. Akak, kenapa masak ikan cencaru? Macam sahur je saya suka makan. Nah, tak adalah, saya gurau je. Ikan cencaru belah belakang, wah, dimasukkan sambal dan juga telur, ayam masak kurma dan ikan goreng, cukuplah untuk hari ni. Akak, itu cukuplah untuk hari ni. Wah, sedapnya. Itu dia. Wah, selamat masak ya. Selamat menjauh sera Kak Razarina dari Seberang Perai. Allah, hai, sedapnya. Dan itu Kak Razarina. Yang ini pula Kak Hamidah Kasim dari Batu Berendam, Melaka. Katanya selamat masak, sambil masak sambil dengar Radio Klasik. Masak apa tu? Semoga apa yang dimasak tu mengembirakan hati yang tersayang, ya. Dan terima kasih juga kepada Alang Johor Baru, katanya dapat juga mendengar lagu Sandi Sahuri semenjak berjauhan. Terima kasih Sabarina, siarkan lagu tersebut, dah tugas saya, ha kan. Dan selamat tengah hari juga saya ucapkan kepada Tok Ben Parit Raja Batu Pahat. Katanya, ya, untuk pendengar Radio Klasik, semoga baik-baik belaka. Dan ini rakan kita juga, Kak Zainun Awang dari Temeloh Pahang. Semoga, ya, para pendengar dirahmati Allah selalu. Dan melalui IG Japan Malaysia, ya, Japan Malaysia, sama-samalah Negeri Sembilan, ya, ayuh kita keluar mengundi, tunaikan tanggungjawab saudara pada hari Sabtu ini, 1 Ogos 2026, dan bersama-sama menentukan masa depan Negeri Sembilan, ya. Setiap undi saudara amat bermakna. Begitu jugalah untuk saya juga yang akan keluar mengundi, insyaAllah pada 1 Ogos 2026. Tak sabar-sabar rasanya, ya. Jom keluar mengundi dan saya siarkan lagu ini untuk saudara. Tapi sebelum itu, pukul 1 tengah hari nanti kita dapat mendengar berita. Dan sebagai panduan kita bersama, akan masuk waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya Shah Alam pada pukul 1.23 minit tengah hari. Selamat menaikkan solat fardu zuhur. Dan ini untuk orang Nogori. Dan dia lagunya Apa Yang Sakit Jang. Dan terus dengar Melodi Klasik.

0: kau risap ke dah?
1: Yalah, tak habis mak. Pada mengomong anintah tu ha? Baik sedokahan ke spita. Tapi yo ingat.
0: Apa kata kau jang?
1: Dah, cerita kau bau pergi sawah. Kau bau sawah, sawah kau bau. Kau bau, sawah, sawah. Lama-lama secokit kau bau sok.
2: Santai Tepi Pantai Paul Dixon. Radio Klasik 87.9 MHz Negeri 9. Bye, bye.

0: warisan seni Tan Sri P. Ramlee tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta pagi.
0: Sertai uji bakat Bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manisuan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramlee. Bintang P. Ramlee 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.
2: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
3: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Gita Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Gita Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9:15 malam. Terus undi Gita Pujaan Saudara. Gita Pujaan Klasik, carta malas segar pilihan, hanya di Radio Klasik menggami kenangan.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Radio Klasik menggamit kenangan emas lagi bertemankan saya Sabina Arifin Sabarina kekasih lama sehingga pukul 2 petang nanti dalam Melodi Klasik. Terima kasih kepada saudara yang terus menyapa Sabrina mesti WhatsApp Radio Klasik ya 013-5656-128. Dan sebagai panduan kita bersama telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Putrajaya Shah Alam pada pukul 1.23 minit tengah hari. Selamat menunaikan solat fardu zuhur. Yang sedang mandu, selamat mandu. Yang sedang menjamu sera, selamat menjamu sera. Apa menu hari ini ya? Makan sedap-sedap. Semoga apa yang saudara makan tu mengembirakan hati saudara di samping yang tersayang ya. Saya juga nak menyapa rakan kita ni. Selamat tengah hari untuk Kak Ida Suraya dari Parit Bunta Perak. Tak lupa juga Cik Makruk 60 sen katanya sedang mandu sambil mendengar Melodi Klasik ya. Selamat tengah hari juga untuk Mama Ila Labu yang katanya masak sedapnya. Masak ayam gulai lemak dan juga goreng udang. Tu dia. Kau dekat tu boleh jugalah kan. Apa pun selamat makan ya Kak ya. Selamat menjauh sera. Dan Cik Yusof Mamat Dana dari Seremban katanya tetap layan Radio Klasik, lagu-lagu menghiburkan hati. Dan tak lupa juga untuk Cik Nin Banjari dari Batu Pahat Johor. Ucapannya untuk rakan-rakannya ramai ni ya. Kita ada untuk isteri Cik Kak Fadilah, anak-anak. Dan tak lupa juga untuk Pak Wan ya, untuk Cik Din Bakar Botak, Jalat Lenteng ya, Haji Jalil, Nordin Keluang, Cikgu Haji Kadam Syukur, Cikgu Haji Misli, Cikgu Haji Maidin dan semuanya. Terima kasih Bina menyiarkan lagu-lagu yang menggamit kenangan pada tahun-tahun yang berlalu. Dan seterusnya kita berhibur selepas ini bersama dengan lagu daripada Sweet September, Hatiku Kau Guris Luka.
1: Lagu-lagu mengasyikkan, mengimbau memori indah.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

Radio Klasik menggami kenangan baru sebentar tadi, lagu daripada Nona Riza Idris bertajuk Kau Racun Hidupku baru saja berlalu. Dan terima kasih juga kepada saudara yang terus menyapa Sabrina untuk hari ini kerana masa tidak mengizinkan. Dan cuma saya nak beritahu juga saudara, hari ini aku, dia dan lagu cukup menarik mengenai kisah suami bujang mingguan. Nantikan pada pukul 5.30 minit petang ya, kiriman daripada Dr. Azri bin Azhar dari Nilai Negeri Sembilan dengan lagu-lagu pilihan petang ini. Hidup Sederhana daripada Datuk Sudiman Haji Arsyad, lagunya ya, lagu Basikal Tua. Apa Nak Dikatur daripada Blues Gang, dan juga lagu daripada Datuk M. Daud Kilau, Coket Kelantan. Dan nantikan aku, dia dan lagu disampaikan oleh Bos Sariman bin Abdullah. Nantikan pada pukul 5.30 minit petang. Nampaknya setakat ini saja tugas Sarbina untuk hari ini. Dan selepas ini bersama-sama dengan Diani Syazlina Ahmad Rasti dalam Mestika Klasik bermula 2 petang hingga 6 petang, lagu-lagu 60-an yang terbaik untuk saudara ya. Dan insyaAllah kita akan berjumpa esok pada waktu yang sama, 10 pagi hingga pukul 2 petang dalam Melodi Klasik. Ni dia pantun untuk saudara. Ni pantun cukup menarik ni. Duduk berdua di tikar pandan, bawa baca Jawi, baca Rumi. Tuan berada di planet bulan, saya berada di planet bumi jauhnya. Janganlah begitu kan. Ya, jaga diri tau, senyum-senyum selalu. Assalamualaikum. Dan terus dengar Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: Kemudi Bundar, KEMUDIBUNDAR, Kemudi Bundar. Kemudi bundar adalah pusar atau lingkaran bulu yang berbentuk bundar pada belakang badan kuda.
0: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

M. Osman dengan Mabuk Rindu baru saja menghiburkan saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. 29 Julai 2026 hari Rabu hari ini. Kembali menemani saudara di ruang udara. Saya Diani Syazlina. Selembut lidah berbicara semanis kata. Menemani saudara sehingga pukul 6 petang nanti tentunya dalam Mestika Klasik. Dan terima kasih untuk Sabrina Arifin yang dah pun menemani saudara selama 4 jam. Saya juga akan turut menemani saudara selama 4 jam. Jadi untuk 4 jam ini, pelbagai pengisian dan juga perkongsian saya nak kongsikan bersama dengan saudara. Seperti biasa, jangan tukar siaran saudara. Terus kekal setia dengan Radio Klasik menerusi frekuensi mahupun menerusi saluran 705 dan juga menerusi RTM Klik. Untuk lagu-lagu irama pop ye, ayuh kita terus rancakkan petang ini. Ada lagu nyanyian Fatimah HS bersama dengan Le Fentons, Ratapan Hati Luka, juga lagu ini G. Yusof bersama dengan The Honey Blues, lagu yang berjudul Remaja.

Nyanyian Tan Sri Datuk Sri Dr. Ahmad Nawab dengan lagu yang berjudul Mengenangkan Dirimu. Mungkin ada yang terkenang orang yang jauh nun di kampung sana. Agaknya kabar, apa kabarlah orang di sana. Kalau rindu, mungkin saudara boleh kirimkan utusan ataupun pulang ke kampung halaman. Sambil-sambil tu dengar radio klasik, boleh hantarkan juga kiriman saudara. Tapi sebab kampung halaman ni kan, saya nak tanya jugalah kepada saudara, kalau diberi pilihan memilih untuk menetap ataupun duduk di bandar ataupun di kampung, mana satu pilihan saudara? Ada yang suka duduk di bandar sebabnya peluang pekerjaan yang lebih banyak ataupun kemudahan yang lengkap. Ada juga yang memilih untuk berada di kampung sebabnya suasana yang lebih tenang, udara yang lebih segar dan yang paling penting hubungan kejiranan yang rapat. Jadi saudara nak pilih yang mana satu? Ayuh kongsikan bersama dengan Diani. InsyaAllah saya akan bacakan kiriman-kiriman saudara. Jadi saudara boleh hantarkan menerusi WhatsApp Radio Klasik 013-56-56-128. Baik, ayuh kita teruskan lagi hiburan dengan lagu ini. R. Ismail, Harapan Tinggi Menggunung. Lagu rakaman pada tahun 1967.

0: tidak berarti.
1: Radio Klasik menggamit kenangan. Aku, Dia dan Lagu, Adila, Isnin hingga Khamis, 5.30 petang, eksklusif hanya di Radio Klasik.
2: Aku cuba untuk bergurau dengan suami ketika mengejutkan beliau. Suami tidak memberikan apa-apa reaksi. Abang, bangun bang.
3: Bos pasaraya itu pun baik orangnya. Dia selalu tanya aku, kenapa tak nak mohon kerja sebagai DJ di badan-badan penyiaran yang ada? Kau ada suara? Rupa pun ada.
2: Waktu itu senja yang sungguh syahdu. Emak yang terlalu aku sayangi telah pergi tinggalkan Elin buat selama-lamanya. Selama-lamanya, Mak.
0: Radio Klasik menggamit kenangan.
4: Radio Klasik di Singapura 106.7.

Lagu paduan suara Man Said bersama dengan Norin Nor, lagu yang berjudul Sunyi. Jangan sunyi, saudara akan terus ditemani saya yang akan terus menemani saudara sehingga pukul 6 petang nanti, tentunya dalam Mestika Klasik. Lagu-lagu petikan gitar rancak, lagu-lagu irama pop ye-ye diselang-selikan juga dengan lagu-lagu pop 70 dan juga 80-an yang pastinya akan terus menghangatkan petang saudara. Terima kasih kepada saudara yang dah pun menghantarkan kiriman-kirimannya. Kalau diberi pilihan, saudara nak tinggal di mana? Bandar ataupun di kampung? Kenapa? Nanti saya akan bacakan kiriman-kiriman saudara. Tapi sebelum tu, dia ni nak kongsikan juga bersama dengan saudara. Kalau saudara nak tukar topi keledar lama kepada topi keledar baru, saudara boleh hadir ke Dewan Dato' Ahmad Razali Ampang pada 1 Ogos ini, iaitu pada hari Sabtu, bermula pada pukul 9 pagi hingga 6 petang bersama komuniti Bukit Belacan. Selain ada program pertukaran topi keledar secara percuma, ada juga Pocket Talk JPJ dan juga JPJ Mobile. Jadi saudara kena bawa topi keledar lama untuk menyertai program pertukaran topi keledar secara percuma di program program Madani. Ingat tu, hari Sabtu ini 1 Ogos bertempat di Dewan Dato' Ahmad Razali Ampang, 9 pagi hingga 6 petang. Baik, kita akan teruskan lagi hiburan, ada lagu nyanyian Datin Rafi Ahbuang, lagu yang berjudul Selamat Datang. Tapi sebelum tu kita berhibur dulu dengan lagu ini, Suhaimi Hamid, lagu yang berjudul Di Mana Kata Di Mana Janji.

0: lagu-lagu popular 70-an dan 80-an.
1: Marilah oh sayang, terbanglah kepadaku.
0: Himpunan irama terbaik dalam Mestika Klasik 2 hingga 6 petang.
1: Hatiku ini terpesona, budi bahasa yang menggoda.
0: Istimewa di Radio Klasik.
2: Hayalan menjelma ketika pikiran melayang menjauh mengenangkanmu.
3: Setiap saat amat berharga apabila melibatkan keselamatan di air. Bersempena World Drowning Prevention Day atau Hari Pencegahan Lemas Sedunia yang bertemakan Unite to Turn the Tide, marilah kita bersama-sama mencegah kejadian lemas dan menjadikan setiap aktiviti air lebih selamat. Sentiasa awasi kanak-kanak ketika berada di kolam renang, sungai, pantai atau kawasan air. Jangan biarkan mereka bersendirian walaupun hanya seketika. Pakai jaket keselamatan ketika menaiki bot atau melakukan aktiviti air. Patuhi papan tanda amaran dan elakkan berenang di kawasan berbahaya atau ketika cuaca buruk. Keselamatan di air tanggungjawab kita bersama. Sekiranya berlaku kecemasan, segera hubungi pihak penyelamat. Bersatu hati, bertindak dengan bijak dan bersama-sama kita mampu mengubah keadaan serta menyelamatkan nyawa. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Radio RTM dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia mewakili Majlis Keselamatan Aktiviti Air.
4: Ringan-ringankanlah jari jemari. Hantarkan ucapan saudara menerusi talian WhatsApp kami di 013-5656-128. 013-5656-128. Radio Klasik menggamit kenangan.

Yang kau pintar membawa kita ke pukul 2.43 minit petang. Bandar atau kampung? Mana satu pilihan saudara? Nampaknya ramai yang menghantarkan kiriman dan kedua-duanya sebenarnya juga ada tarikan yang tersendiri. Pilihan terbaik sebenarnya bergantung pada gaya hidup seseorang, betul tak? Jadi Denny nak terus bacakan kiriman-kiriman yang telah pun dihantarkan menerusi WhatsApp Radio Klasik. Antaranya kiriman daripada Siti Mariam dari PJ ataupun Petaling Jaya, katanya pilihan saya tinggal di kampung kerana keadaannya tenang dan nyaman dan udara yang segar. Dan ini pula kiriman daripada Kak Salmah Mat Zin yang berada di Kuala Kubu. Saya suka tinggal di kampung, aman damai dari kesibukan dan juga boleh berkebun. Betul juga kan? Dan ini pula kiriman daripada Isa Uda Arsyad yang berada di Tanjung Malim. Dulu saya bekerja di Kuala Lumpur dari tahun 1973 hingga 1994. Selepas bersara, saya menetap di kampung. Seronok bertemu dengan kawan-kawan lama yang terpisah. Dan ini pula kiriman daripada Puan Siti Salimah yang berada di Sungai Petani. Katanya dulu pernah tinggal di kampung. Bila remaja, pindah pinggir bandar. Bila umur 19, pindah ke Pulau Pinang. Sebab kerja, berhenti, pindah semula ke Kuala Lumpur, kerja kerajaan. Kemudian berhenti, pindah kembali ke pinggir bandar semula. Akhirnya pindah dan tinggal di Felda di Pahang. Selama 20 tahun berada di sana hingga akhirnya pindah balik ke Sungai Petani tahun 2023, berada dalam suasana kampung serta bersama dengan adik-adik sendiri. Saya lebih tenang dalam suasana kampung. Ini pindah, akhirnya kampung juga jadi pilihan kan. Sebenarnya selain kampung, ada juga yang memilih untuk tinggal di bandar. Ini kiriman daripada Aisyah yang berada di Johor Bahru. Katanya saya tetap pilih bandar sebab dekat dengan tempat kerja, sekolah anak-anak dan semua kemudahan ada. Cuti hujung minggu, barulah balik kampung untuk lepaskan rindu. Ayah, nanti saya akan bacakan lagi kiriman-kiriman saudara. Sebenarnya banyak yang menghantarkan kiriman menerusi WhatsApp. Tapi sebelum tu kita nak berhibur dulu dengan lagu nyanyian M. Bakri bersama dengan The Antarctics, Berilah Berita. Dan selepas itu kita dengarkan lagu nyanyian L. Ramli, lagu yang berjudul Antara Kau dan Aku.

0: Radio Klasik di Melaka 93.6.
1: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
2: Mestika Klasik 2 hingga 6 petang. Radio Klasik menggamit kenangan.

Lagu ciptaan Dato' S. Atan dan liriknya ditulis oleh Ismail Ahmad baru saja menghiburkan saudara Aida dengan lagu yang berjudul Dugaan Kasih. 2.55 minit petang. Bandar atau kampung, masing-masing ada dugaannya, betul tak? Apapun, terima kasih kepada saudara yang terus kekal berinteraksi bersama dengan Diani waktu ini menerusi WhatsApp Radio Klasik. InsyaAllah saya akan bacakan kiriman-kiriman saudara dan pastikan saudara terus kekal setia bersama dengan saya sehingga pukul 6 petang nanti dengan menerusi frekuensi saluran 705 mahupun menerusi RTM Klik. Ayo kita terus rancakkan lagi dengan lagu irama pop Yeye. Lagu ini lagu nyanyi AR Latif bersama dengan The Perindu, lagu yang berjudul Hancur Harapan. Semuanya dalam Mestika Klasik, hanya di Radio Klasik mengkamik kenangan.

tanpa disedari, sekaligus meningkatkan risiko kemalangan yang boleh meragut nyawa. Mungkin ada yang memandu dalam jarak yang jauh waktu ini. Lokasi pilihan mungkin nak ke utara, selatan mahupun pantai timur. Apa pun, saudara kena sentiasa berhati-hati. Kalau mula menguap berulang kali tu, ataupun mata terasa berat sangat, ataupun sukar nak beri tumpuan, ini bermakna saudara perlu mendapatkan rehat yang secukupnya. Kalau boleh, berhentilah di kawasan rehat dan rawat ataupun R&R ataupun lokasi yang selamat. Agak-agak berapa kilometer lagi tu kan? Rehat ataupun tidur seketika sebelum nak teruskan perjalanan. Dan yang paling penting, jangan paksa diri saudara untuk memandu apabila badan sudah keletihan. Okay? Apapun, terus dengar Radio Klasik. InsyaAllah saudara pasti akan terus segar sehingga selamat sampai ke lokasi. Baik, kita akan teruskan lagi hiburan S. Syam bersama dengan The Fabulous Strangers. Lagu yang berjudul Ratna Dewi. Tapi sebelum itu, kita berhibur dulu dengan lagu ini, Novel bersama dengan The Rhythm Boys. Lagu yang berjudul Hanya Dalam Mimpi.

0: Mastika Klasik.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
0: Radio Klasik di Kota Kinabalu, 88.1.

0: Radio Klasik di Kuala Lumpur, 87.7.
1: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
2: Nostalgia, irama pop yeye tahun 60-an. Mesti

Sarina Hashim, panggillah Daku. 3:46 minit petang. Selamat petang untuk saudara. Mungkin ada yang baru saja dengar Radio Klasik waktu ini. Dia ni akan terus temankan saudara sehingga pukul 6 petang nanti. Ataupun saudara yang berada di rumah, agak-agaknya nak masak apalah petang ni untuk ahli keluarga kan. Masih lagi terfikir-fikir apakah menunya. Kalau nak kongsikan juga pun boleh. Baiklah saudara, kita juga dapat menghampiri pukul 4 petang. Selepas pukul 4 petang nanti kita akan dengarkan lagu-lagu pop 70 dan juga 80-an. Kalau saudara nak dengar lagi lagu-lagu irama pop ye-ye, esok sekali lagi 2 hingga 4 petang saudara akan terus dihiburkan dengan lagu-lagu petikan gitar rancak. Tapi sebelum kita nak dengar lagu-lagu pop 70 dan juga 80-an, dia ni nak terus bacakan lagi kiriman yang telah pun dikirimkan menerusi WhatsApp Radio Klasik. Ada Kak Yong Nenda Siti dari Taman Maha Jaya Pengkalan Pegoh Ipoh, katanya dengar menerusi frekuensi 88.3. Terima kasih banyak Kak Yong. Katanya pilihan Kak Yong antara di pekan dan kampung. Pilihan Kak Yong tentulah di kampung, lagi selesa. Sekarang zaman mudah, nak beli apa-apa pun semua di hujung jari je, tuk-tuk dah sampai ke laman tangga. Betul lah tu. Dan ini pula kiriman dari Pak Din yang berada di Kuala Kangsa. Dulu saya duduk di Kuala Lumpur hampir 30 tahun. Bila bersara saya balik kampung, baru rasa nikmat minum kopi di beranda sambil dengar bunyi burung. Rezeki mungkin di bandar, tapi bahagia saya di kampung. Okey, ini pula kiriman daripada Nurul yang berada di Kota Baru, Kelantan. Kalau boleh saya nak gabungkan kedua-duanya. Kerja di bandar tapi rumah di pinggir kampung, tak terlalu sesak tapi masih mudah kalau nak ke bandar. Betul juga kan? Bandar mungkin menjanjikan peluang, kampung pula menawarkan ketenangan. Tak kira lah di mana jua kita tinggal, yang paling penting rumah tu dipenuhi dengan kasih sayang dan orang yang kita sayang. Betul tak? Baik, kita akan teruskan lagi hiburan Salimi Haji Omar, Bunga Nirwana dan selepas itu Jaafar Ahmad bersama dengan Duisma, Terkulai Derita.

0: Asik. Eh, jap-jap. Nak update story dulu. Okay, guys. Dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay, guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Radio Klasik di Alor Star 94.9.
3: Terima kasih kepada saudara yang berada di Alor Star Kedah dengar menerusi frekuensi 94.9. Membawa kita ke pukul 3.56 minit petang. Selepas pukul 4 petang nanti ada lagu nyanyian Jamilul Hayat Gelora Cinta. Juga ada lagu nyanyian Shidi, lagu yang berjudul Amy. Juga ada lagu nyanyian Siti Salma Terkenang Satriaku. Semuanya selepas pukul 4 petang nanti. Tapi sebelum tu, kita berhibur dulu dengan lagu ini. S. Ahmad untuk Teruna Dara.

Lagu ciptaan Harun Abdul Majid, Dipuja Sayang, lagu nyanyian Datin Ifarizan, lagu rakaman pada tahun 1977, 46 minit petang. Memasuki di jam yang ketiga, Mestika Klasik. Baik, saudara, baru-baru ini ada tular mengenai isu kemaskini alamat MyCard.

sumber rasmi dan tidak membuat tafsiran sendiri berdasarkan perkongsian yang tidak lengkap ataupun di luar konteks. Ingat tu. Baik, kita akan teruskan lagi hiburan Razis Ismail, Penawar Rindu, dan selepas itu kita dengarkan lagu nyanyian Shidi, lagu yang berjudul Amy, lagu rakaman pada tahun 1986.

0: kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: popular 70-an dan 80-an.
1: Marilah oh sayang, terbanglah kepadaku.
0: Himpunan irama terbaik dalam Mestika Klasik 2 hingga 6 petang.
1: Hatiku ini terpesona, budi bahasa yang menggoda.
0: Istimewa di Radio Klasik.
2: Hayalan menjelma ketika pikiran melayang menjauh mengenangkanmu.
3: Adabi, kini dengan produk terbaru. Nikmati produk sejuk beku roti canai, roti parata dan capati yang dibuat khas untuk memenuhi cita rasa sekeluarga. Didatangkan bersama keunikan kari ayam yang sangat enak. Produk sejuk beku Adabi, roti canai, roti parata, capati. Sajian lengkap setiap masa. Dapatkan di pasaraya dan kedai-kedai berdekatan.

Dato' Sharifah Aini dengan Mawar Putih untuk Mama. Membawa kita ke pukul 4.20 minit petang. Baiklah saudara, tahukah saudara hari ini 29 Julai 2026 merupakan Hari Harimau Sedunia. Harimau Malaya yang kini dikategorikan sebagai sangat terancam dalam senarai merah IUCN. Dan sempena Hari Harimau Sedunia, sama-sama kita lindungi habitatnya dengan membanteras pemburuan haram dan juga menyokong usaha pemuliharaan spesies kebanggaan negara. Sama-sama kita selamatkan Harimau Malaya. Baiklah, terima kasih untuk saudara yang masih lagi setia dengar Radio Klasik waktu ini. Tak kiralah apa jua yang saudara sedang lakukan pada waktu ini, terus jadikan Radio Klasik sebagai pilihan nombor satu saudara. Dan terus jadikan Radio Klasik juga teman pemanduan saudara bagi saudara yang sedang memandu, mungkin nak balik rumah, dah 9 jam cukup bekerja, dah nak balik rumah. Semoga selamat sampai. Dan apa juga yang saudara lakukan untuk hari ini, saya doakan semoga semuanya dipermudahkan. Sambil-sambil dengar Radio Klasik juga, sambil-sambil itu ringan-ringankanlah jari-jemari saudara untuk terus kekal berinteraksi bersama dengan saya menerusi WhatsApp Radio Klasik 0135656128. Baik, selepas ini ada lagu nyanyian Siti Salmah, lagu yang berjudul Terkenang Satriaku. Tapi sebelum tu kita berhibur dulu dengan lagu ini, Dato' Ahmad Jaiz, lagu yang berjudul Rindu.

Othman Hamzah dengan Rintihan Hati 4:32 minit petang. Baiklah saudara, sebentar nanti tepat pukul 4:44 minit petang masuk waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu asar kepada muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Teruskan lagi hiburan Fredo Gurisan Terakhir, dan selepas itu kita dengarkan Rubia Lubis. Katakan, terus kekal, terus layan Mestika Klasik.

Sekarang disiarkan azan menandakan masuk waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Allah.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Mistika Classic.
1: Baiklah saudara, kita dah pun menghampiri pukul 5 petang tepat. Pukul 5 petang nanti kita akan ikuti utama 5 petang dan selepas itu Dani akan kembali semula untuk temankan saudara di jam yang terakhir Mistika Classic.

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Kemudi Bundar, KEMUDIBUNDAR, Kemudi Bundar. Kemudi bundar adalah pusar atau lingkaran bulu yang berbentuk bundar pada belakang badan kuda.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: istimewa di Radio Klasik. Adabi, kini dengan produk terbaru. Nikmati produk sejuk beku roti canai, roti parata dan capati yang dibuat khas untuk memenuhi cita rasa sekeluarga. Didatangkan bersama keunikan kari ayam yang sangat enak. Produk sejuk beku Adabi, roti canai, roti parata, capati. Sajian lengkap setiap masa. Dapatkan di pasar raya dan kedai-kedai berdekatan. Adabi.
1: Radio Klasik di Melaka, 93.6.
2: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
3: Betul tu Kak Sofia.
4: Wih, cantik, memang mantap tapat pada masa.
3: Alamak, adoi.
2: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat, 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.

0: Cubit, cubit manja.
1: Alia. Ha. Cik tengok ni. Ada orang hantar mesej kat saya menang cabutan bertuah RM50,000. Huh. Suruh tekan pautan ni je.
2: Ha? Dah lah Saif. Baru semalam awak kata tak pernah terlibat dengan cabutan nombor bertuah bagai.
1: Itulah saya pelik. Rezeki apa kita tapi jap. Manalah tahu rezeki anak.
2: Ewah, rezeki anak kunun. Itu perangkap. Kalau terus klik, alamatnya duit dalam akaun pula yang menang pergi pada orang lain.
1: Betul juga ya. Nasib baik le. Saya tanya dulu. Zaman sekarang memang susah nak bezakan yang betul dengan yang palsu.
2: Itulah. Semalam baru je borak dengan Shima pasal skamer ni. Hari tu si Amir kena skam. Baru ni mak saya pun kena juga. Makin menjadi-jadi pula sekarang ni. Memang tepatlah langkah yang kerajaan ambil untuk memperkukuh kempen internet selamat. Matlamatnya supaya masyarakat macam awak, saya dan semua, khususnya golongan muda, menggunakan internet secara berhemah, selamat dan bertanggungjawab.
1: Betul tu. Sebagai anggota polis, saya sendiri banyak tahu terima laporan orang tertipu lah. Sebab apa? Terlalu percaya. Lepas tu terus kongsi.
2: Habis tu? Masih lagi nak percaya mesej-mesej macam tadi tu ke? Kempen ni bukan sekadar tentang penipuan dalam talian. Ia juga memberi kesedaran mengenai penyebaran berita palsu, kesihatan mental, pengaruh media sosial dan cabaran teknologi kecerdasan buatan atau AI.
1: Yelah kan, AI sekarang ni canggih now. Gambar, suara, video, semua nampak macam betul. Kalau tak betul-betul tengok tu, memang mudah terpedaya.
2: Sebab tu kita kena jadikan semak fakta sebagai satu amalan. Jangan klik atau kongsi hanya sebab ia itulah.
1: Ya. Sebab saya ada dengar Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil. Dia kata kempen ni juga menyemai semangat patriotisme dan kenegaraan. Sempena Bulan Kebangsaan.
2: Betul. Sayangkan negara bukan hanya kibarkan jalur gemilang, tapi juga memastikan alam cyber kita bebas daripada fitnah dan maklumat palsu.
1: Harap-harap lebih ramailah di kalangan kita ni. Terutama anak-anak muda yang ada kesedaran tentang internet selamat ni. Celik digital, bijak menilai dan tahu tanggungjawab sebagai pengguna internet.
2: Itulah harapannya. Internet yang selamat bermula dengan pengguna yang beretika.
1: Lepas ni saya ingat satu je. Semak dulu, fikir dulu, barulah klik dan kongsi.
2: Bagus anak muda. Tapi hari tu, saya ada tengok tau video awak dengan seorang perempuan.
1: Perempuan mana? Jangan buat hal Alia. AI kot.
2: Lain macam peluh tu. Lain macam gelabahnya tu. Saif, awak kan polis. Memang tugas awak bantu orang. Jadi memanglah terdedah dengan video-video macam tu. Nak risau bendanya.
1: Betul juga tu. Jadi kita kena bijak menilai. Jangan cepat menilai dan cepat percaya dengan tu.
2: Jangan buat lah Saif.
1: Tapi tadi tu AI kan betul?
2: Macam lain macam je tadi tu. Jangan buat.

0: Mestika Klasik.
1: Terima kasih, terus kekal, terus layan Mestika Klasik. Dah pun memasuki di jam yang terakhir, pejam celik. Dah pun masuk di jam yang terakhir, dia ni temankan saudara. Tapi untuk di jam yang terakhir ini juga, seperti biasa Isnin hingga Khamis, kita ada Aku, Dia dan Lagu Adila. Sebentar nanti Dani akan kongsikan Adila milik siapakah pada petang ini. Tapi sebelum tu, tadi telah pun kita ikuti untuk ulangan Cubit-cubit manja. Kalau saudara nak dengar lagi kisah-kisah di taman menggamit kenangan, jangan lupa Isnin hingga Jumaat. Yang sedang memandu pulang waktu ini, saudara akan dihiburkan dengan lagu-lagu yang terbaik. Dan sekejap sahaja lagi, 5.30 minit petang, Aku, Dia dan Lagu Adila hari ini merupakan terbitan Sabrina Arifin, disampaikan oleh Sariman Abdullah dan merupakan kiriman Dr. Azri bin Azhar yang berada di Nilai Negeri Sembilan dengan tajuknya Kisah Suami Bujang Mingguan. Dengan tiga buah lagu yang akan diputarkan, Hidup Sederhana, lagu nyanyian Datuk Sudiman Haji Arsyad, Apa Nak Dikata, lagu nyanyian Blues Gang, dan juga Joget Kelantan, lagu nyanyian Datuk M. Daud Kilau. Baiklah saudara, selepas pukul 6 petang nanti, saudara akan ditemani Syazmil Izwan yang akan terus menemani saudara sehingga pukul 12 tengah malam nanti. Jadi tugasan saya berakhir sampai di sini. Saya Diani Syazlina, selembut lidah berbicara, semanis kata, kembali menemani saudara pada minggu hadapan insya Allah. Sampai kita bertemu lagi. Assalamualaikum.

0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Antara skam pekerjaan popular ialah penipuan bekerja dari rumah, tawaran kerja melalui email, pekerjaan palsu di media sosial, penipuan pekerjaan sektor awam, perkhidmatan pos, penipuan pekerjaan dari laman web carian pekerjaan, penipuan perkhidmatan penempatan pekerjaan dan laman web pekerjaan atau ejen palsu. Untuk melindungi diri anda dari menjadi mangsa skam pekerjaan, pastikan anda membuat penyelidikan tentang syarikat yang menawarkan pekerjaan tersebut, bercakap dengan seseorang yang anda percayai, menolak sebarang tawaran yang meminta wang dan maklumat sensitif anda atau menjanjikan bayaran yang besar untuk hanya sedikit pengalaman profesional. Jangan mudah terpedaya dengan janji manis dari syarikat yang menawarkan kerja berpendapatan lumayan serta faedah menarik yang luar biasa. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerus talian 997 Pusat Respons Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
2: Lagu-lagu popular 70-an dan 80-an. Himpunan irama terbaik dalam Mestika Klasik 2 hingga 6 petang.
3: Hatiku ini terpesona, budi bahasa yang menggoda.
2: Istimewa di Radio Klasik.

Hantarkan coretan kenangan. Aku, dia dan lagu. Hantarkan Adila Saudara ke alamat email coretanadilaklasik@gmail.com. Adila, aku, dia dan lagu.

Pada pertengahan tahun 2010, aku bertugas di Kelantan dan tinggal sebagai suami bujang mingguan. Aku menyewa sebuah rumah teres 2 tingkat terletak di tepian kawasan Gucil Bayam dalam Pekan Kota Baru dan cuma 5 km ke pejabat. Rumah sewaku lot tepi dan mempunyai halaman yang lebih luas. Hampir setiap minggu aku balik ke Nilai untuk bersama keluarga. Dan pada minggu yang aku rasa perlukan rehat lebih atau tidak sempat balik disebabkan kekangan kerja, atau pada hujung minggu itu ada majlis rasmi kerajaan, aku tidak balik tapi aku manfaatkan dengan sebaiknya. Masa yang ada itu dapatlah aku melakukan aktiviti yang aku suka, antaranya berbasikal on road dari pagi hingga petang. Setiap kali aku meronda kawasan baharu seperti kejajahan Bacuk, Macang, Tumpat dan Rantau Panjang. Paling dekat Kayuhan ialah 30 km satu hala. Basikal yang aku gunakan untuk tujuan itu ialah jenis hybrid. Rangkanya dari keruli karbon dan aluminium campuran atau alloy. Ia ringan dengan berat 7 kg tapi kukuh. Boleh diangkat dengan sebelah tangan sahaja. Basikal ini khas untuk pengayuhan di atas jalan raya yang rata. Basikal ini aku beli di kedai basikal Eng Jongan, legenda jago basikal negara. Kedainya terletak di Jalan Ampang, Kuala Lumpur. Lebih kurang 12 tahun lalu, kebetulan model basikal itu baru keluar untuk pasaran dan dipamerkan dalam ruang kaca pameran kedai. Aku nampak sahaja sudah terpikat. Terus beli sebab basikal ini kurus, slim kata orang putih dan tidak banyak alat tambahan. Mengayuh basikal ini seronok sebenarnya. Walaupun mengayuh di tengah panas matahari dan berseorangan, pendingin udaranya ada di kiri kanan. Anginnya menderu. Walaupun beberapa kali menuju tempat yang sama, tetapi di Kota Baru laluannya ada banyak. Mengikuti jalan kampung atau jalan raya, merentas desa, denai, sawah, tali air dan beberapa pantai dengan pemandangan yang unik membuatkan tidak bosan atau rasa letih. Motivasinya ialah mencari makanan yang legend. Kalau orang kata jalan-jalan cari makan, maka aku pula kayuh-kayuh cari makan.

0: Adila mengkamit kenangan.
1: Dengan pengembaraan itu, aku dapat tahu kat mana nak cari ikan bakar sedap, pulut gaul kelapa, ikan masin RM2, RM2 kata orang Kuala Lumpur, pulut panggang sambal ikan, kuih bekor, suka akan tekstur kelapa parut berbanding kuih akok, mi celup yang di sebelahnya ada kedai daging, roti tempayan gebu gulai kambing, ais krim kelapa dan jedi kelapa, nasi gulai itik serati dan macam-macam lagi lah. Pernah sekali tu aku kayuh ke Bacok dan sampai ke Pasar Tok Bali, lebih kurang 50 km. Di pasar, melihatkan ketam bunga saiz besar yang masih segar, aku tak dapat menahan diri melainkan membeli 2 ekor, lalu dibawa balik. Aku tak kisah bila di persimpangan lampu trafik orang menjeling ada ketam digantung pada handle basikal aku. Malamnya, aku meratah lauk ketam yang segar, terasa manisnya. Enak dimakan begitu saja tanpa nasi atau mi segera. Cuba bayangkan, harga semangkuk mi segera ketam seekor jika makan di restoran, yang itu pun ketamnya kecil-kecil je. Di satu acara lain ialah ketika kayuhan balik dari Macang. Aku ternampak papan tanda kolam air panas Tok Bok dan disebabkan perasaan ingin tahu, aku menyimpang untuk beberapa kilometer. Di situ terdapat kolam air panas. Pada masa itu, tiada bayaran masuk dikenakan dan kemudahan pelancongan belum dibangunkan lagi. Oleh sebab sudah sampai, aku pun terjun dan berendam dalam kolam dengan berpakaian sedia ada menyertai orang ramai. Baliknya, aku dengan basah kuyup mengayuh basikal sehinggalah kering bila sampai ke rumah. Itulah rukun ziarahnya. Barulah sah, dah sampai Tok Bok. Macam orang pergi Mekah, kalau tak tawaf Kaabah, tak dapat umrahnya. Untuk acara ini, aku menggunakan satu lagi basikal jenis mountain bike kerana lebih tahan lasak di atas jalan kampung dan kasar. Ia lebih tinggi dan tegap. Basikal itu aku beli di Bangkok, Thailand. Ketika itu, delegasi kami dalam perjalanan ke tempat jamuan makan malam. Aku ternampak sebuah kedai basikal yang besar, lalu memujuk delegasi lain untuk singgah sebentar. Asalnya cuma nak window shopping saja dan mencari idea baru. Tapi kebetulan hari itu ada jualan istimewa, potong harga. Apalagi, aku pun belilah satu. Basikal itu beratnya cuma 15 kilogram dan masih dalam had kuota bagasi penerbangan balik, iaitu sebanyak 30 kilogram. Aku ada sebuah lagi basikal yang aku bawa ke Kelantan. Ia basikal lama yang dibeli pada tahun 1985. Aku gunakan untuk ke surau atau ke pasar. Senang kalau ke surau, kain tak tersangkut pada palang. Ketika itu, sementara tinggal di USJ Subang Jaya, semua keempat-empat anak aku dapat aku bawa makan angin sekitar taman perumahan dengan duduk di bangku rotan yang disangkutkan pada palang basikal. Bila anak bertambah, yang kecil akan duduk di kerusi depan dan yang besar duduk di rak belakang beralaskan bantal. Ia bukan setakat ronda-ronda dalam taman, tapi saat berkomunikasi dan bermesra dengan anak-anak, mengenali alam dan menikmati suasana. Bila ternampak atau terdengar suara haiwan seperti burung, kucing atau anjing, aku akan tanya, "Nampak tak?" Lalu mengajuk bunyi binatang tersebut. Kalau burung, aku seru berulang-ulang, "Cip, cip, cip." Kalau kucing, "Miau, miau." Dan anjing, "Gong, gong, gong." Apabila basikal menuruni jalan tinggi atau melepasi bumper, aku akan berseru, "Yeeha, yeeha." Dan aku akan main teka-teki. Misalnya kalau akan menempuh simpang, aku akan tanya nak ke kiri ataupun ke kanan. Dia seumpama mengajak anak memakai kasut, yang mana kiri dan yang mana kanan. Rasanya aku tak silap kalau aku katakan aku adalah satu-satunya penduduk di situ yang pada kebanyakan petang akan berbasikal dengan membawa anak, sebab tak ada orang lain yang berbasikal membawa anak. Malah hingga kini, cucu-cucu aku pun dapat merasa menaiki basikal yang sama. Kalau mereka balik ke rumah, aku akan bawa mereka bergile-gile dan mereka pun berebut-rebut nak naik dahulu. Padahal, kalau nak difikirkan, sepatutnya ayah mereka lah yang kayuh. Tapi itulah bezanya ayah-ayah generasi sekarang. Mereka lebih suka mengangkut anak mereka dalam kereta dan pasang video. Semua ada dalam video. Ayam, kambing, harimau, dinosaur pun ada. Sekarang basikal tua itu dinamakan basikal atuk. Handle sudah mulai berkarat dan casing pengandang rantai sudah reput. rim basikal pun sudah berkarat dan tiada dijual sebagai alat ganti. Namun besar jasanya dalam membangunkan perasaan kasih sayang anak beranak kami.

0: Dila.
1: Berbalik kisah di Kota Baru. Surau di tempat tinggalku di Gucil Bayam tak jauh pun dari rumah. Dekat saja. Barangkali 20 atau 30 meter jarak kayuhan sahaja. Aku gunakan basikal atuk itulah. Jika waktu subuh, pulangnya aku mengikuti jalan lain. Menyeleweng sedikit, iaitu mengikut saranan sunnah Nabi SAW. Bila ke masjid, bila balik ikut jalan lain. Aku merayau-rayau dalam kampung orang dan boleh sampai 1 kilometer. Kadang-kadang tersesat atau masuk jalan mati atau kandang lembu. Sebabnya, aku suka menikmati suasana meredah jalan kecil yang membelah kampung orang. Masih dapat menyapa kabus dan hawa pagi yang segar sambil mendengar kokokan ayam dan burung. Dengan dedaun pepohonan rambutan yang banyak di situ beralun-alun disapa angin dan hari pun makin terang walaupun matahari belum muncul. Akan tabiat aku berbasikal merayau-rayau tadi ke hulu, ke hilir, ke barat, ke baruh, masuk sana, keluar sini. Aku diperhatikan masyarakat setempat. Yang lama kemudian baru aku tahu mereka syak aku ni adalah anggota polis yang menyamar. Waktu petang dan selepas subuh, aku menguruskan kebun kecil di halaman tepi rumah. Berbagai sayur ditanam, dari timun, kacang panjang dan petola yang memanjat pagar. 4-5 pohon bendi, cili kulai, cili solok, cili api, kacang tanah, keledek, ubi kayu. Semuanya lah Masya Allah menjadi. Dan ditambah dengan pokok pisang dan betik yang telah sedia ditanam oleh tuan rumah di sudut halaman. Rumah aku dah jadi macam kebun sayur lah pula. Semua benih itu sebenarnya diberikan oleh Jabatan Pertanian Kubang Kerian. Katanya untuk perkebunan bandar. Tanam sendiri untuk makan sendiri dan lepaslah duit dapur. Oleh sebab hasilnya banyak, ubi kayu itu aku buatkan lepat. Lagipun daun pisang untuk membungkusnya dah ada. Nak buatnya pun bukan susah sebab aku ni dari kecil dah banyak kali ikut atau membantu mak membuat kuih di dapur. Hasilnya aku berkongsi rezeki dengan staf pejabat. Aku juga berkongsi hasil tanaman dengan jiran-jiran sebab tak termakan berseorangan. Selain dari itu, hasil seperti petola, bendi, cili dan buah pisang pernah juga aku bawa balik ke nilai untuk keluarga. Bukannya apa saja nak menunjukkan hasil tangan kepada keluarga. Pada hari cuti mingguan yang lain, aku menyemai sedikit bakti menjadi pembantu tukang masak di sebuah rumah anak yatim, Peyatim, yang berdekatan dengan surau. Ia adalah Makhad Tahfiz anak yatim di bawah naungan kerajaan negeri. Mudirnya orang Batu Pahat, Johor. Aku kenal kerana kami sama-sama berjemaah di surau yang sama. Di sinilah aku belajar memasak dengan seorang lagi ustaz tukang masak. Orangnya muda, anak jati Kelantan yang pernah bermusafir di Pakistan. Aku belajar masak nasi Arab, nasi mendi, nasi pulau dan buat rotinan. Semua rempah dibancuh sendiri, bukan beli dalam paket. Itu pun satu kelebihan. Satu malam sekitar selepas isyak dan membentang kelambu, aku menerima mesej melalui telefon bimbit bertalu-talu dari rakan sejawat di luar Kelantan. "Weh, engkau keluar TV ni. Cuba kau tengok saluran sekian-sekian," kata mereka dengan teruja. Aku pura-pura tak tahu, tenang dan kontrol macu, kata orang. Walaupun baru-baru ini aku telah merakam wawancara dengan satu saluran televisyen berkaitan dengan isu telur ayam plastik. Aku katakan, di rumahku tak ada televisyen. Itulah sebab aku tidak tahu aku bersiaran. Mereka tidak percaya dan bertanya, bagaimana aku boleh survive tanpa TV? Aku jawab, aku mengisi masa dengan hobi aku, iaitu mengelap pinggan mangkuk dan gelas minuman sampai berkilat. Yang mereka tidak tahu, aku cuma ada 2 set barang-barang itu saja. Maklumlah orang bujang. Hakikatnya aku suka tinggal di negeri Cik Siti Wan Kembang. Budayanya lain sedikit, tapi banyak yang aku pelajari. Masyarakatnya peramah dan baik hati. Makanannya berbagai jenis dan enak. Sekali itu pada awal permulaan aku bertugas di Kelantan, aku ditanya oleh staf pejabat, apakah sarapan kegemaranku? Aku jawab, pulut pagi. Sejenis pulut yang manis-manis bercampur gula merah dan digandingkan dengan kelapa parut masin-masin. Dibungkus pula dengan daun pisang. Itu adalah satu kesilapan yang aku tidak sedari. Kerana selepas itu aku sering mendapat sebungkus pulut pagi untuk sarapan di pejabat. Hari Isnin, orang itu yang beri. Hari Selasa diberi oleh orang lain, Rabu oleh orang lain yang lain, dan hari Khamis oleh lain-lain orang. Begitulah, banyak lagi kisah menarik semasa aku bertugas di perantauan. Ada suka, duka, pahit, manis. Orang kata kalau jauh berjalan, luaslah pemandangan. Hati pun senang terbuka. Minda tidak tepu dan kaki pun jauh juga mengayuh. Sekian. Aku harap para pendengar semua dapat manfaat atau setidak-tidaknya terhibur dari cebisan-cebisan kisah kehidupan dan kenangan yang pada kita adalah nostalgia. Pada orang lain ada pengajaran dan iktibar.

0: Ritma Klasik menemani petang dan malam saudara.
1: Radio Klasik yang menggamit kenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Hai, apa khabar saudara? Semoga saudara semua berada dalam keadaan yang baik dan sentiasa ceria menjalani hari ini, hari Rabu yang bertarikh 29 Julai 2026 bersamaan dengan 13 Safar 1448 Hijrah. Terlebih dahulu, terima kasih saya ucapkan buat Suraya ataupun Diani Shazlina yang baru sahaja selesai tugasan temankan saudara. Dan kini nama saya Syazmil Izzuan akan sambung siaran ini menerusi Ritma Klasik bermula pukul 6 petang ini sehingga pukul 12 tengah malam nanti. Buat yang baru sahaja selesai bekerja, semoga segala urusan hari ini dipermudahkan dan kini tibalah masa untuk saudara berehat. Dan kepada saudara yang sedang memandu pulang, pandulah dengan cermat, utamakan keselamatan dan semoga selamat tiba ke destinasi yang dituju. Manakala yang sedang menikmati minum petang bersama dengan keluarga, rakan-rakan ataupun mungkin bersendirian ketika ini sambil menghirup secawan kopi ataupun teh, mudah-mudahan suasana petang ini menjadi lebih tenang ditemani dengan lagu-lagu malas segar hanya di Radio Klasik menggamit kenangan. Dan saya nak mulakan siaran Ritma Klasik dengan lagu ini, sebuah lagu nyanyian daripada Zamri dengan lagu yang bertajuk Tugu Cinta. Dan buat saudara yang nak hantarkan ucapan ataupun menu petang, boleh hantarkan terus di nombor WhatsApp Radio Klasik 013-5656-128.

0: Kegebaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung, sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
1: 92.5 MHz, Lembut Bayu, Pantai Cendering, Terengganu. Negeri cantik, budaya menarik.

Daripada Mimi Asmida dengan lagu yang bertajuk Keikhlasan, baru saja menghiburkan saudara. 6.18 minit petang ketika dan waktu ini. Masih lagi bersama-sama dengan saya Syazmil Izzuan yang akan temankan saudara sehingga pukul 12 tengah malam nanti. Baiklah saudara, berdasarkan ramalan terkini daripada Jabatan Meteorologi Malaysia, kawasan Lembah Kelang dijangka mengalami ribut petir di beberapa tempat pada waktu petang ini. Jadi kalau saudara masih dalam perjalanan pulang dari tempat kerja atau sedang memandu, berhati-hatilah kerana keadaan jalan mungkin agak licin dan jarak penglihatan boleh menjadi terhad akibat dengan hujan lebat. Baiklah saudara, saya nak bacakan kiriman yang dihantarkan menerusi WhatsApp Radio Klasik 013-5656-128 daripada Kak Rifah Marjan dari Batu Pahat, Johor. Menu petang hari ini adalah teh panas dan juga makan bersama-sama dengan roti. Baru balik bertugas, dah pun terkejar-kejar masa ni. Terima kasih Syazmin jika baca sama-sama. Dan seterusnya, Azrin Abu Hassan yang berada di Pulau Pinang ingin mengucapkan selamat petang dan salam ceria kepada ibu saya yang bernama Cik Som binti Saleh yang sedang berada di rumah. Duk buat apa tu? Dan kepada isteri yang sedang memandu pulang ke rumah, pandulah hati-hati. Semoga selamat sampai. Seterusnya, daripada Khalijah Talib yang berada di Pontian. Assalamualaikum Syazmin. Waalaikumsalam. Semoga dipermudahkan segala urusan hari ini. Dan petang ini cuma minum air kopi O dengan roti saja buat alas seperut sementara nak makan malam nanti. Baiklah saudara, sekejap lagi saudara akan dihiburkan dengan lagu daripada Osman Hamzah, lagu yang bertajuk Gadis Melayu. Tapi kita berikan laluan seketika kepada Rohana Jalil, lagu yang diterakamkan sekitar tahun 1982. Lagu yang bertajuk Rintik-rintik hujan terus menemani saudara hanya di Radio Klasik, menggamit kenangan.

0: Radio Klasik yang menggamit kenangan. Baiklah saudara, sekejap lagi saya akan sambung bacakan kiriman ucapan daripada saudara menerusi nombor WhatsApp Radio Klasik. Sebab apa? Sekejap lagi kita nak berikan laluan seketika kepada Biz On Air Rakan Niaga Taman Menggamit Kenangan. Dan hari ini Bella akan bersama-sama dengan Puan Intan, seorang pengusaha makanan. Apa yang menarik? Mari kita dengarkan bersama menerusi Biz On Air Rakan Niaga Taman Menggamit Kenangan.
1: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan Niaga Taman Menggamit Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang, istimewa di Radio Klasik.
2: Ayo bersama-sama dengan saya, Bella, dalam Rakan Niaga Taman Menggamit Kenangan. Assalamualaikum, selamat petang Puan Intan.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, terima kasih bersama-sama Bella dalam Rakan Niaga Taman Menggamit Kenangan petang ini. Sihat Puan Intan?
3: Ya, alhamdulillah sihat.
2: Jadi boleh Puan Intan kongsikan bagaimana bermulanya perniagaan Puan Intan ini dan sejak bila?
3: Saya mula berniaga pada tahun 2005, dah 21 tahun dah lah setelah saya berhenti kerja, terus pindah ke Kelang dan berniaga lah macam tu.
2: Bagaimana Puan Intan boleh terfikir untuk buat perniagaan makanan?
3: Mula-mula saya terfikir juga sebabnya saya minat dengan masak ni. Lepas tu saya pun dah tak kerja, jadinya saya rasa inilah cara paling senang saya bekerja bagi saya lah, sebab saya minat masak. Kebetulan tempat saya tu diorang ada majlis tahlil malam-malam Jumaat kan. Kami dekat macam dekat Meru ni macam menyumbang lah, ibarat orang Jawa kan dia suka menyumbang-nyumbang. Kalau misalnya ke tahlil-tahlil, kita pun menyumbang makanan kita. Dari situlah diorang mungkin dapat tahu saya ni ada kemahiran sikit lah buat kuih ni macam tu. Masa tu saya buat kuih-kuih basah lah, macam koci pulut hitam, lepat labu, lepat pisang, lepat ubi macam tu. Lepas tu kuih lapis bendera tu. Gitu. Jadinya macam ada satu rangsangan lah bila orang ada minat dengan masakan yang kita sedia macam tu. Jadinya macam jadi rangsangan lah bagi saya.
2: Jadi selama 21 tahun berniaga ni, apa cabaran dan rintangan yang Puan Intan pernah tempuh sepanjang menjalankan perniagaan makanan ini?
3: Pengalaman yang saya, cabaran lah maksudnya kan. Saya kan berniaga dekat kawasan pantai kan. Dan menggunakan khemah macam itulah. Jadinya keadaan cuaca kadang-kadang tak menentu. Itu cabaran jugalah bagi saya. Satu lagi, keadaan kenaikan harga dari supplier pun cabaran jugalah juga kat saya macam tu. Saya tempahan orang kanser, saya tak pernah lagi. Tapi bila tempahan, diorang tak ada bagi payment, ada. Itu anggap bukan rezeki saya lah tu.
2: Baik, boleh tak Puan Intan kongsikan apa istimewa makanan-makanan yang Puan Intan jual?
3: Bagi saya lah sekarang ni yang saya rasa istimewa sikit, mi kari, laksa dengan cucuk udang lah, dengan kuih loyang. Itu memang istimewa sikit lah. Banyak penggemar, banyak peminat.
2: Kenapa dia istimewa tu?
3: Tak tahu dari segi rasa ke apa itu, sebab yang menilainya orang. Saya menilai bila orang dah beli, saya tahu benda tu istimewa. Tapi tak mana istimewa, saya tak tahu.
2: Bagaimana pula dengan harga makanan yang Puan Intan jual?
3: Harga tu tidaklah mahal. Kalau misalnya satu portion laksa tu saya jual dalam RM8 macam tu. Mi kari pun macam tu. Cucuk udang RM100 je. Harga kuih-muih ada yang RM1, ada yang RM1.80 macam tu. RM5-4 lah maksudnya. Kuih RM5-4 tu macam samosa, curry puff, kuih bom.
2: Bagaimana cara untuk mereka membuat tempahan dengan Puan Intan ataupun untuk dapatkan produk-produk daripada Puan Intan?
3: Ya, untuk mendapatkan produk-produk saya, boleh hubungi saya di talian 019-2261-986 atau dekat FB saya Puteri Intan. TikTok saya pun Puteri Intan. Atau kalau misalnya terus je dekat location saya, Pantai Remis, Kuala Selangor, Lot C, bersebelahan Training Center Sungai Semilah.
2: Baik. Terima kasih Puan Intan kerana sudi bersama-sama Bella untuk Rakan Niaga ataupun Biz On Air petang ini.
3: Sama-sama, terima kasih.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ritma Klasik.

Daripada Razis Ismail dengan lagu yang bertajuk Kepulangan, membawa kita tepat pada pukul 6.39 petang ketika dan waktu ini. Kembali semula bersama-sama dengan saya, Syazmil Izwan, akan menemani saudara menerusi ritma klasik bermula pukul 6 petang hingga 12 tengah malam. Yang dah hantarkan kiriman ucapan di nombor WhatsApp Radio Klasik, insyaAllah saya akan bacakan satu persatu mana yang sempat. Dan saya nak bacakan kiriman daripada Sulaiman Ahmad. Katanya, selamat petang buat Syazmil, selamat bertugas, semoga dipermudahkan urusan hari ini. Dan petang ni saya minum kopi O bersama dengan apam balik petang ni, Syazmil. Terima kasih, sama-sama. Juga buat Delisha Alisha yang berada di Kampung Muara Tebas, Kuching, Sarawak. Menu petang ni nak buat goreng cucur buah sukun bersama dengan kopi O sambil dengar lagu-lagu menggamit kenangan. Dan juga ucapan daripada Bonda Anggerik dari Ulu Yam. Saya nak kongsikan ni, hujan lebat baru je berhenti di Ulu Yam Baru. Semoga tiada air naik di jalan raya. Dan petang ni Bonda nak sampaikan salam silaturahim buat semua pendengar Radio Klasik yang mengenali Bonda. Semoga semuanya sihat walafiat. Terima kasih Bonda, berhati-hati di jalan raya dan semoga selamat sampai ke rumah. Dan kita juga ada kiriman daripada Yusni Mansor yang berada di Alustar, Kedah. Untuk pengetahuan Syazmil, menu petang ni suami saya yang bernama Izhar Syafi masak mi kuah urat keting. Amboi, kemain dia punya menu petang hari ini. Jadi untuk saudara yang nak hantarkan kiriman ucapan ataupun nak kongsikan apakah menu petang, boleh hantarkan terus di 0135656128. Kita nak berikan laluan seketika kepada Datuk Sheila Majid dengan lagu yang bertajuk Sinaran. Terus menghiburkan saudara hanya di Radio Klasik, menggamit kenangan.

0: dia dan lagu
1: Adila.
2: Tengah hari itu kami makan nasi berulamkan pasir. Kerana setiap kunyahan akan terasa butiran pasirnya.
1: Adila, sebenarnya masih bersama bukan bererti bahagia, tapi bertahan demi masa depan anak-anak meskipun hati selalu disakiti.
0: Adila,
2: mulut mak juga tak putus-putus menyebut nama adik-beradik yang lain. Mana abang kamu? Mana adik kamu? Mereka dah lupakan mak ke?
3: Bingkisan coretan kenangan. Aku, dia dan lagu. Hantarkan Adila saudara ke alamat email coretanadilaklasik@gmail.com. Adila, aku, dia dan lagu.
4: Radio Klasik di Seremban 87.9.

Selain saudara dengar Radio Klasik menerusi frekuensi di tempat saudara, saudara juga boleh dengar Radio Klasik menerusi aplikasi RTM. Klik 6.50 minit petang ketika dan waktu ini. Saya nak bacakan lagi beberapa kiriman ucapan di nombor WhatsApp Radio Klasik. Yang ini daripada Khairuddin dari Kelana Jaya. Assalamualaikum Syazmil. Semoga sihat sejahtera. Dan saya petang ini dekat sini memang hujan lebat, dan di samping tu minum petang saya adalah T.O. bersama dengan Kuih Akok. Dan seterusnya Atih Yaakob yang berada di Port Dickson. Assalamualaikum Syazmil. Waalaikumsalam. Minum petang hari ini T.O. bersama dengan goreng cempedak sahaja. Alhamdulillah, rezeki untuk hari ini. Baik, dan seterusnya Kak Lang dari Jerantut, Pahang. Assalamualaikum. Selamat petang menjelang senja buat Syazmil. Petang ni layan Radio Klasik dalam kereta, sambil drive layan lagu-lagu dalam kenangan. Best lagu-lagu. Terima kasih Syazmil. Sama-sama. Buat kereta tu bawa tau, jangan main telefon, dengar je lagu menerusi Radio Klasik. Dan seterusnya daripada Roy Wonder Glow dari Kampung Tualang Rimau Johor. Assalamualaikum semua sahabat Radio Klasik. Petang ni Kak Roy ada tetamu, Kak Emma dari Kajang dan juga Ujang dari Paya Jaras. Dan Kak Roy jamu minum petang dengan T.O. dan Apam Johor je dulu sementara tunggu makan malam nanti. Alhamdulillah, terima kasih Kak Roy kongsi rezeki bersama dengan rakan-rakan. Baiklah saudara, saya nak hiburkan saudara dengan lagu ini, sebuah lagu nyanyian dari wadah kumpulan Iklim dengan lagu yang bertajuk Gerhana Cinta Luka. Semuanya untuk saudara, hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.

Geta Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9:15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara. Geta Pujaan Klasik, carta malas segar pilihan, hanya di Radio Klasik menggami kenangan.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Radio Klasik di Kota Baru, 101.1.

0: www.mysteriesmy.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Radio Klasik menggamit kenangan.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Kalamullah di Radio Klasik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 236 hingga 239.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.

0: حقا على المحسنين.
1: Tidaklah kamu bersalah dan tidaklah kamu menanggung bayaran mas kahwin jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu sentuh, yakni bercampur dengan mereka, atau sebelum kamu menetapkan mas kahwin untuk mereka. Walau demikian, hendaklah kamu memberi mut'ah, yakni pemberian sagu hati kepada mereka yang diceraikan itu. Iaitu suami yang senang, hendaklah memberi sagu hati itu menurut ukuran kemampuannya. Dan suami yang susah pula menurut ukuran kemampuannya. Sebagai pemberian sagu hati menurut yang patut, lagi menjadi satu kewajipan atas orang-orang yang mahu berbuat kebaikan.

Dan jika kamu ceraikan mereka sebelum kamu sentuh, yakni bercampur dengan mereka, padahal kamu sudah menetapkan kadar mas kahwin untuk mereka, maka mereka berhak mendapat separuh dari mas kahwin yang telah kamu tetapkan itu, kecuali jika mereka memaafkannya, yakni tidak menuntutnya, atau pihak yang memegang ikatan nikah itu memaafkannya, yakni memberikan mas kahwin itu dengan sepenuhnya. Dan perbuatan kamu bermaaf-maafan halal menghalalkan itu lebih hampir kepada takwa. Dan janganlah pula kamu lupa berbuat baik dan berbudi sesama sendiri. Sesungguhnya Allah sentiasa melihat akan apa jua yang kamu kerjakan.

Peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya. Segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yakni sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk.

0: Dan jika kamu takuti yakni sesuatu bahaya, maka sembahyanglah sambil berjalan atau berkenderaan. Kemudian apabila kamu telah aman sentosa, maka hendaklah kamu mengingati Allah dengan mengerjakan sembahyang secara yang lebih sempurna, sebagaimana Allah telah mengajar kamu apa yang kamu tidak mengetahuinya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Radio Klasik menggamit kenangan.
3: Radio Klasik di Kota Kinabalu 88.1.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Sujana Arkai pada hari ini.
2: Kemudi Bundar. KEMUDIBUNDAR. Kemudi Bundar. Kemudi bundar adalah pusar atau lingkaran bulu yang berbentuk bundar pada belakang badan kuda.
1: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Radio Klasik di Shah Alam 98.3.
2: Ritma Klasik, kenangan silam terpahat dalam ingatan.

0: Ritma Klasik.
1: Radio Klasik yang menggamin kenangan. Assalamualaikum dan selamat malam. Kembali semula bersama-sama dengan saya, Syazmil Izwan, di jam yang ketiga untuk Ritma Klasik. Apa khabar saudara malam ini? Dah makan malam ke belum? Tak kiralah nak makan yang ringan ke ataupun yang berat ke, pastikan anda menjamu makan malam pada malam ini. Semoga sentiasa bertenaga, bersemangat untuk menghabiskan seharian hari ini, hari Rabu yang bertarikh 9 Julai 2026. Terima kasih juga saya ucapkan buat saudara yang terus setia bersama-sama kami di Radio Klasik. Semoga malam ini membawa ketenangan buat saudara yang sedang memandu, dan semoga perjalanan saudara sentiasa lancar. Dan jika cuaca di kawasan saudara tu kurang baik, pandulah dengan cermat dan sentiasa utamakan keselamatan. Ada juga yang masih bertugas demi mencari rezeki, selamat bekerja saya ucapkan. Ada juga yang sedang menikmati makan malam dekat luar ke, dekat rumah ke, selamat menjamu selera saya ucapkan. Dan terima kasih sekali lagi memilih Radio Klasik sebagai peneman malam ini. Teruskan bersama-sama dengan saya. Banyak lagi lagu-lagu yang terbaik, lagu-lagu yang malah segar untuk saya khaskan, untuk saya siarkan untuk saudara, untuk Ritma Klasik pada malam ini. Dan sekejap lagi saudara akan dihiburkan dengan lagu daripada Min Malik, lagu yang bertajuk Flora Cinta. Tapi kita berikan lalu seketika dengan lagu ini, nyanyian daripada Datuk Jamal Abdillah bersama dengan Datuk Francisca Pita, lagu yang bertajuk Kehebatan Cinta. Terus menghiburkan saudara hanya di Radio Klasik, menggamit kenangan.

Dan Scan dengan lagu yang bertajuk Kau Dipaksa Aku Terpaksa. 9.35 minit malam, masih lagi bersama-sama dengan saya Syazmil Izwan. Dan buat saudara yang dah lama tak buat pemeriksaan kenderaan, saudara boleh lakukan pemeriksaan ringkas, boleh amalkan konsep 5T. Apa 5T ni Syazmil? Sebelum pandu ni, T yang pertama adalah tayar. Pastikan saudara periksa tekanan angin sentiasa mencukupi dan juga bunga tayar masih dalam keadaan yang baik. Dan T yang kedua, semak bahan api mencukupi sebelum buat perjalanan. Pastikan jangan selalu amalkan bila dah berada dalam lampu merah untuk minyak tu, baru nak isi minyak. Sebab apa? Boleh menyebabkan fuel pump akan rosak. Dan seterusnya, tekan brek. Jadi saudara, sebelum buat perjalanan, boleh tekan brek dulu, periksa dekat belakang brek tu berfungsi ke tidak. Sama juga dengan brek tangan. Dan seterusnya, T yang keempat, terang. Apa itu terang? Pastikan semua lampu dan juga lampu isyarat sama ada kiri ataupun kanan berfungsi dengan baik. Dan yang T yang kelima adalah tinjau. Laraskan cermin sisi, pastikan pengelap cermin ataupun wiper serta tali pinggang keledar dalam keadaan yang baik. Jadi sebelum saudara memulakan perjalanan jarak jauh, saudara kena buat penyelenggaraan kenderaan dari depan hinggalah ke belakang. Okay? Jadi untuk saudara, selamat sampai ke destinasi. Dan sekejap lagi, saya akan hiburkan saudara dengan lagu daripada Mas Idayu, Robek Hatiku. Tapi kita berikan laluan seketika kepada Liza Hanim dengan lagu yang bertajuk Gelisah Mimpi. Semuanya untuk saudara, hanya di Radio Klasik, Menggamit Kenangan.

Radio Klasik yang menggamit kenangan. Assalamualaikum dan selamat malam. Selamat beristirahat buat saudara pendengar setia Radio Klasik. Kembali semula bersama-sama dengan saya dah pun pukul 10.06 minit malam ketiga dan waktu ini. Seperti biasa saudara, pukul 10 malam sehingga 11 malam ruangan untuk nostalgia di Klasik. Lagu daripada rakaman Piring Hitam dan juga petikan filem Melayu Klasik akan menghiburkan saudara selama satu jam ini. Dan lagu pembukaan saya setiap kali saya bersiaran adalah lagu yang dirakamkan sekitar tahun 1958. Lagu nyanyian daripada R. Azmi dan juga Rokiah Wanda, lagu yang bertajuk Di Bawah Bulan Purnama. Baiklah saudara, untuk memulakan nostalgia di Klasik, ingatkah saudara dengan filem Panca Delima? Filem ini diterbitkan pada tahun 1957, yang mana filem Panca Delima ini mengisahkan putra Surya Kencana yang disumpah oleh ibu tirinya sehingga bertukar menjadi seekor ular pada waktu siang dan kembali menjadi manusia pada waktu malam. Satu-satunya cara untuk mematahkan sumpahan itu ialah dengan mendapatkan rantai hikmat Panca Delima yang dimiliki oleh seorang gadis berhati mulia bernama Teratai, anak kepada seorang pemotong kayu. Namun, sifat tamak dan juga hasad dengki daripada orang di sekeliling mereka menghalang usaha tersebut sehingga tercetus pelbagai konflik sebelum kebenaran dan kasih sayang akhirnya diuji. Lagu nyanyian daripada Tan Sri P. Ramli dan juga Puan Sri Saloma, Tak Seindah Bunga. Radio Klasik menggamit kenangan.

Seminit malam kembali semula bersama-sama dengan saya Syazmil Izwan dan sekarang kita dalam ruangan nostalgia di Klasik dan saudara, ingatkah saudara dengan filem Dayang Senandung? Filem ini diterbitkan pada tahun 1965 yang mana filem Dayang Senandung mengisahkan seorang puteri raja yang dilahirkan dengan kulit hitam akibat sumpahan sejak kecil lagi. Walaupun memiliki hati yang mulia dan budi pekerti yang luhur, beliau sering dipandang hina kerana rupa parasnya. Setelah berkahwin dengan seorang putera raja, Dayang Senandung terus diuji apabila dibenci dan dizalimi oleh ibu mertuanya sendiri. Namun, berkat kesabaran, keikhlasan dan ketabahan, sumpahan tersebut akhirnya terhapus, membuktikan bahawa nilai sebenar seseorang terletak pada hati dan akhlaknya, bukan pada rupa semata-mata. Lagu yang menghiasi filem Dayang Senandung pada tahun 1965, lagu yang bertajuk Dendang Mahkota. Semuanya dalam Nostalgia di Klasik.

10.55 minit malam ketika dan waktu ini. Nampaknya saudara, nostalgia di klasik untuk hari ini dah sampai ke penghujungnya. Dan sekejap lagi, tepat pada pukul 11 malam, saya nak bawa saudara ke pusat berita Radio RTM untuk kita ikuti utama 11 malam dari sana. Dan sekembalinya selepas itu, sepanjang jalan kenangan irama tanpa henti akan menghiburkan saudara selama 1 jam. Dan sebagai yang terakhir untuk menutup tirai nostalgia di klasik, lagu yang menghiasi filem Labu Labi pada tahun 1962, paduan suara daripada Tan Sri P. Ramli dan juga Puan Sri Saloma, lagu yang bertajuk Yang Mana Satu Idaman Kalbu. Sekian saja daripada saya, Syazmi Lizwan. Assalamualaikum.

Isu tabung haji amaran awal tidak diendahkan. Malaysia, Thailand perkukuh kerjasama pertahanan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilan Rafika Arif dalam Utama 11 Malam.

0: Amaran awal telah diberikan kepada Lembaga Tabung Haji TH berhubung isu pengerusan. Namun teguran Bank Negara Malaysia itu tidak diambil tindakan sehingga menyebabkan kerugian besar. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, keputusan Jemaah Menteri untuk menubuhkan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan tabung haji bertujuan memastikan siasatan dilakukan secara telus dan menyeluruh.
1: Ternyata amaran awal telah diberikan 2014-2017 tidak diindahkan dan itu menyebabkan kerugian besar. Tetapi yang penting keputusan Jemaah Menteri ialah membuka secara telus siasat ke akar umbi daripada betul yang disiasat dari 2014-2017. Tetapi juga selepas itu, ya, ada yang tanya berapa jadi 2018, 2019, 2020 dan langkah-langkah pemulihan yang dilakukan oleh tabung haji dan pengurusan tabung haji sekarang. Jadi ini semua biar rakyat nilai dan tentunya bagi saya bukan nak membongkar kisah lama, tapi sebagai pengajaran jangan diulang lagi kerja merusakkan dan mengkhianati amanah rakyat.
0: Tambah Datuk Seri Anwar, proses pemulihan TH sedang dilaksanakan bawah pengurusan semasa bagi memastikan institusi itu kembali kukuh. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Anwar memberitahu mana-mana individu yang didapati bertanggungjawab terhadap kerugian tabung haji akan dibawa ke muka pengadilan. Tindakan tersebut berdasarkan penemuan laporan RCI yang didedahkan hari ini. Tegas Perdana Menteri, sebarang unsur penyelewengan, penipuan dan salah guna kuasa yang dikenal pasti akan disiasat secara menyeluruh.
2: Dan keputusan Jemaah Menteri tadi bukan saja kerana orang yang bertanggungjawab yang menyebabkan kerugian dan penipuan salah guna kuasa akan disiasat oleh PDRM, polis, SPRM, AMNA, Bank Negara, semua akan siasat. Dan kalau ada bukti, dakwa, biar masuk mahkamah dan biar masuk penjara bersalah.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pada masa sama, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan menyambut baik pendedahan laporan RCI berkaitan tabung haji. Langkah tersebut bukti komitmen kerajaan terhadap prinsip ketelusan, akuntabiliti dan tadbir urus yang baik. Jelasnya, laporan itu juga adalah peluang baik untuk memperkukuh institusi berkenaan agar terus diyakini pendeposit serta kekal sebagai peneraju pengurusan haji negara. Hampir RM5 bilion diperoleh kerajaan setakat 14 Julai lalu hasil pelaksanaan langkah kawalan perbelanjaan dalam separuh pertama tahun ini. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, langkah tersebut berjaya meningkatkan kecekapan pengurusan kewangan awam tanpa menjejaskan penyampaian perkhidmatan kritikal kepada rakyat serta kestabilan ekonomi negara.
3: Kementerian Kewangan pada 29 hari bulan April 2026 telah mengeluarkan arahan pelarasan peruntukan berjumlah RM10 bilion bagi perbelanjaan mengurus atau OE tahun 2026 merentasi semua kementerian dan agensi kerajaan. Susulan itu, Kementerian Kewangan telah mengadakan sesi libat urus dengan kementerian dan agensi bagi memberikan penjelasan mengenai kriteria kawalan perbelanjaan yang perlu dilaksanakan berikutan krisis rantaian bekalan global yang berlaku.
0: Hasil intervensi awal yang dilaksanakan kerajaan, Malaysia kekal stabil walaupun berdepan krisis rantaian bekalan global. Malaysia, Thailand menyatakan komitmen berterusan memperkukuh kerjasama pertahanan dan kepentingan strategi bersama bagi memastikan keamanan, kestabilan serta kemakmuran serantau kekal terpelihara. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, perkara itu dicapai menerusi pertemuan dua hala beliau dan Menteri Pertahanan Thailand, Lieutenant General Adul Bontom Jaron. Dalam pertemuan itu, kedua-dua menteri berkenaan turut berkongsi dan bertukar pandangan mengenai perkembangan semasa situasi di selatan Thailand serta memberi jaminan untuk terus bekerjasama rapat bagi kepentingan bersama. Beralih ke perkembangan pilihan raya PRN Negeri Sembilan, amalan sogokan kepada pengundi sepanjang tempoh kempen perlu ditolak dan tidak sepatutnya berlaku. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, mana-mana pihak yang didapati terlibat dalam perbuatan itu perlu diserahkan kepada pihak berkuasa untuk siasatan dan tindakan sewajarnya. Sementara itu, Ketua Polis Negeri Sembilan Datuk Al-Zafni Ahmad memaklumkan, tiga kertas siasatan dibuka semalam berkaitan dakwaan kesalahan sepanjang kempen termasuk satu kertas siasatan berkaitan kesalahan penyokokan. Turut senada dengan isu berkenaan, Menteri Komunikasi yang juga pengarah komunikasi Pakatan Harapan PH, Datuk Sri Fahmi Fadil, tegas beliau PH tidak akan bertoleransi terhadap sebarang bentuk sogokan atau rasuah. Katanya fokus parti adalah penampilan calon yang berprestasi, berkeupayaan serta mempunyai kemampuan. Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Fahmi berkata PH akan terus memperhebat gerak kerja kempen termasuk mengadakan siaran langsung di platform TikTok selama lebih 24 jam bagi mendekati pengundi muda menjelang hari pengundian Sabtu ini. Katanya semua calon yang bertanding bawah parti itu akan terus berusaha bagi memastikan kemenangan gabungan itu termasuk 16 kerusi ditandingi PKR. Sementara itu, KTMB akan menyediakan perkhidmatan tambahan bagi KTM komuter dan perkhidmatan tren elektrik ETS selama 3 hari. Bermula Jumaat ini sempena PRN Negeri 9. KTMB dalam kenyataan yang dikeluarkan menyatakan inisiatif itu bagi menampung peningkatan jumlah penumpang, khususnya pengundi yang ingin menunaikan tanggungjawab masing-masing. Berita seterusnya. Lebih 4,000 pekebun kecil persendirian menerima manfaat program insentif pembiayaan tanam semula sawit pekebun kecil setakat 30 Jun lalu. Menteri Peladangan dan Komoditi Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad berkata, program itu membantu pekebun kecil melaksanakan penanaman semula pokok sawit sekaligus meningkatkan produktiviti ladang, hasil pengeluaran dan pendapatan mereka. Penubuhan AI Malaysia Berhad disifatkan sebagai langkah strategi dalam memperkukuh ekosistem kecerdasan buatan AI negara selain merealisasikan aspirasi Malaysia sebagai negara AI menjelang 2030. Dekan Fakulti Kecerdasan Buatan Universiti Teknologi Malaysia, Profesor Teknologis Dr. Muhammad Nazri Mahrin berkata, penubuhan agensi itu mampu memastikan agenda AI negara dipacu secara lebih tersusun selaras dengan cabaran perkembangan teknologi yang pesat.
4: Seperti yang ditekankan, perlu berperanan sebagai agensi pemancin ataupun katalis. Yang mana di sini saya melihat Malaysia AI Berhad perlu bertindak lebih agresif untuk merombak sistem di mana perlu yang boleh menjadi penghalang kepada menjayakan agenda AI negara. Menambah baik mana yang perlu, memacu made by Malaysia.
0: Profesor Teknologis Dr. Muhammad Nazri Mahrin. Luar negara, Amerika Syarikat akan memperhebat serangan ke atas Iran susulan serangan peluru berpandu terhadap pangkalan tenteranya di Jordan. Saluran berita Fox News melaporkan Presiden Donald Trump menggunakan kata-kata kesat bagi menegaskan kenyataannya itu. Sementara itu, pejabat Presiden Iraq mengecam pengeboman yang menyasarkan pangkalan Hashid al-Shabi. Serangan itu disifatkan sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan Iraq yang menyasarkan institusi rasmi negara. Iraq turut menolak penggunaan wilayahnya untuk melancarkan serangan terhadap negara-negara jiran. Sukan bola sepak, Stadium Lika sekali lagi dipilih sebagai lokasi saingan kumpulan A pusingan kelayakan Liga Juara Wanita AFC bulan depan. Setiausaha Agung Persatuan Bola Sepak Negeri Sabah, Samsudin Muhammad Shah berkata, pusingan kelayakan itu membabitkan 4 pasukan iaitu Tuan Rumah Sabah FA, East Bengal FC dari India, Rovers FC dari Guam dan Rajshahi Stars FC dari Bangladesh. Ini kali kedua Sabah dipilih sebagai Tuan Rumah selepas kali pertama pada 2024. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu tabung haji, amaran awal tidak diendahkan. Malaysia, Thailand perkukuh kerjasama pertahanan. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhta dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan selamat malam.

Geta Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9:15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara. Geta Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan. Hanya di Radio Klasik, menggami kenangan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, muslimin dan dirahmati Allah. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah. Dan pada hari ini kita akan teruskan lagi bacaan Al-Quran kita, ya, untuk meneruskan bacaan pada surah Luqman, iaitu pada hari ini bermula pada ayat 29 sehingga ayat terakhir, iaitu ayat 34, juzuk yang ke-21. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: Sadaqallahul Azim. Ayat-ayat yang kita bacakan tadi antaranya menyuruh kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat serta mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Allah juga memerintahkan manusia bertakwa kepada Allah kerana takwa itu dapat menolong manusia pada hari kiamat kelak. Dan asbabun nuzul, sebab turun, ayat 34. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seorang Arab Badui tentang jenis jantina bayi yang akan dilahirkan oleh istrinya waktu turun hujan dan juga tentang kematian yang tiba. Ayat ini menjelaskan bahawa Allah sahaja yang mengetahui 5 perkara, iaitu kiamat, turunnya hujan, jenis kandungan, apa yang dilakukan oleh hambanya, waktu dan tempat kematian makhluk-makhluknya. Alhamdulillah, muslimin yang dirahmati Allah, demikian tadi beberapa pengajaran yang kita boleh perolehi bersama. Mudah-mudahan insya-Allah Allah Subhanahu wa taala pandu kehidupan kita pada jalan yang Allah taala redha, sehingga kita jumpa lagi di masa akan datang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: #penyiaranjakim Radio Klasik menggamit kenangan.
2: Sujana Archive pada hari ini.
3: Kemudi Bundar, KEMUDI BUNDAR. Kemudi Bundar. Kemudi bundar adalah pusar atau lingkaran bulu yang berbentuk bundar pada belakang badan kuda.
2: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.
1: Radio Klasik menggamit kenal.

0: Kalau berita padi Kuantan, padi ku simpan di peti rumah. Ku harap cerita jadi kenyataan, mestilah harapan, mimpi tak sudah.
1: Hidup ini hanya seketika, umpama mimpi dalam mimpi. Jangan kita putus saudara, ingatlah balasan di akhirat nanti.
2: Bermula Januari 2026, Pantun di Klasik akan mula bersiaran setiap hari Jumaat pukul 8 pagi hingga 9 pagi. Pastikan janji temu saudara hanya di Radio Klasik, mengkami kenangan.

0: Kepada pendengar Radio Plastik ni, saya sarankan kita terus mendengar, kerana di situlah memberi banyak kenangan. Dalam kenangan itu, ia akan menjadi satu motivasi dan juga inspirasi kepada kita, kerana bahasanya begitu klasik sekali yang agak sukar untuk kita lupakan. Lagu-lagu itu kalau kita dengar daripada liriknya, sukar untuk kita melupakannya. Saya seringkali mengingat dari segi lirik yang memberi pengajaran kepada kita pada hari ini. Jadi teruslah mendengar. Kita tak boleh hanya melepaskan yang lama atau dengar yang baru saja. Sebab itu akan menjadi satu cara untuk kita mengingatkan kepada anak-anak, dan juga ada yang ada cucu, bolehlah mengingatkan mereka kenapa ini penting untuk negara seperti Malaysia ini. Kerana kita dalam Malaysia ini memang banyak pengajaran melalui nyanyian dan juga lirik-liriknya. Teruslah mendengar Radio Klasik.
1: Yang berhormat Datuk Seri Hajah Nancy Shukri, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat.

0: pasal pembuli siber ni. Ha. Ni bukan perkara baru, Manan. Ha. Sebelum ni pun dah timbul dah pembuli jalan raya lah. Sekarang ni pembuli alam maya pula.
1: Orang yang beri komen-komen jahat tu bukannya nak berfikir hati dan perasaan orang lain ni tak?
0: Betul juga kan cikgu? Ha, yang menanggungnya tu bukan mereka.
2: Yang paling saya tak setuju, buka aib orang yang kena buli.
1: Betul Adi. Bila kita komen di media sosial tu, semua orang boleh baca. Seluruh dunia boleh tahu.
3: Hentikan buli siber. Pesanan Prihatin, Radio Klasik.

Betul-betul kami terperangkap. Maksudnya, untuk mara ke depan sudah pun dipenuhi jemaah. Berundur ke belakang juga semakin sesak. Kami tersekat di situ. Tiba-tiba, datang seorang hamba Allah membantu kami untuk mara lagi ke depan. Setiap orang pasti ada cerita suka maupun duka. Tak kurang juga dengan saya. Ada yang menggembirakan, ada yang menjedihkan. Sekiranya saudara ada cerita seperti itu, kongsilah bersama dengan aku, dia dan lagu Adila setiap Isnin hingga Khamis 5.30 petang. Istimewa di Radio Klasik menggamit kenangan. Saya di sini, Azizul Khamis.

0: Gelap gelita padi Kuantan, padi ku simpan di peti rumah. Ku harap cerita jadi kenyataan, mestilah harapan, mimpi tak sudah.
1: Hidup ini hanya seketika, umpama mimpi dalam mimpi. Jangan kita putus saudara, ingatlah balasan di akhirat nanti.
2: Bermula Januari 2026, Pantun di Klasik akan mula bersiaran setiap hari Jumaat pukul 8 pagi hingga 9 pagi. Pastikan janji temu saudara hanya di Radio Klasik, menggamit kenangan.
3: Sebagai rakyat Malaysia yang cintakan tanah air, ayo bersepakat menjaga keamanan dan keharmonian yang sedang kita nikmati. Jauhi dari menyebarkan kandungan berbaur hasutan yang mengandungi unsur provokatif dan menyentuh sensitiviti masyarakat. Pesanan Prihatin, Radio Klasik.

jauh dariku. Namun wajahmu tetap di hatiku selalu. Semakin kau jauh,

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Kita masih lagi berlegar pada kisah tokoh yang disebut di dalam Suratul Kahfi, Zulkarnain. Saudara-saudariku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh orang-orang kafir di Makkah, "Wahai Muhammad, apa yang kau tahu tentang Zulkarnain?" Lalu Nabi berkata kepada mereka, "Aku tidak tahu apa-apa, esok aku akan beritahu." Lalu Allah Subhanahu wa taala selepas 15 malam, bukan esok hari tuan-tuan. Lepas 15 malam Nabi menunggu dan menunggu, lalu turunlah kisah Zulkarnain di mana Allah Ta'ala menyebut, "Wahai Muhammad, bacakanlah kisah Zulkarnain sebahagian sahaja kepada orang-orang yang bertanya agar ia menjadi peringatan." وَيَسْأَلُونَكَ عَنْدِ الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُوا عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا. Allah mendidik Nabi agar jawab soalan orang-orang kafir dengan pimpinan dan bimbingan daripada langit, daripada wahyu Allah. Jangan biarkan persoalan mereka tidak berjawab. Jawab, wahai Nabi. Tetapi jawapanmu mestilah ringkas, tidak panjang lebar. Kerana kalimah Al-Quran minhu. Minhu bermaksud min litaba'id, iaitulah ceritakan sebahagian saja. Awak royak sikit saja. Wahai Nabi SAW, cerita sedikit saja. Tak perlu terlalu banyak informasi tentang Zulkarnain, nama sebenar beliau, negara yang beliau perintah, tahun pemerintahan beliau, berapa lama pemerintahan beliau, wafat pada tahun bila, hidup pada zaman Nabi mana. Tak perlu semua itu. Minhu. Cerita sikit saja. Tetapi walaupun sikit, tetapi ia akan mengandungi unsur peringatan kepada orang yang bertanya. Apa kita belajar di sini, rakan-rakan, saudara-saudari pendengar? Apa kita belajar? Kita berada di zaman maklumat, semua maklumat di hujung jari. Orang kata zaman Google, semua jawapan ada pada makhluk tu. Tetapi ada orang, walaupun maklumat begitu banyak dalam kepala, tanyalah berjilid-jilid buku dia boleh mention. Tetapi dia bukan orang yang menghayati ilmu, jauh sekali mengamalkan ilmu. Kita berada pada zaman orang boleh mudah dapat maklumat, tetapi mereka tidak beramal dengan maklumat. Lalu Rasulullah dididik oleh Allah Ta'ala, orang-orang yang bertanya kepada kamu ini bukan orang yang mementingkan ilmu. Mereka sekadar nak herdik kamu, nak hina kamu, kononnya kamu tak tahu tentang Zulkarnain. Mari aku didik kamu, wahai Rasulullah. Kamu kena kenal orang yang bertanya kepada kamu itu. Orang-orang ini adalah orang-orang yang walaupun diberikan penjelasan panjang lebar tentang Zulkarnain, mereka tetap tidak akan mengambil zikra, peringatan. Jadi, kamu sampaikan walaupun pendek cerita Zulkarnain. Satu muka surat saja kisah Zulkarnain, lebih daripada kurang dua muka surat cerita Zulkarnain. Tetapi ia akan mengandungi unsur peringatan yang akan menyentuh hati mereka, yang mudah-mudahan mengubah sikap mereka kepada Islam. Itulah tujuan kisah-kisah Quran. Bukan informasi yang terlalu banyak dan meleret-leret, tetapi untuk mengubah sikap dan karakter. Subhanallah. Kan menarik tu kisah-kisah Al-Quran, tuan-tuan kan? Jumpa lagi pada hari yang mendatang, hari seterusnya, dengan perspektif yang baru tentang Zulkarnain. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi.
0: #penyiaranjakit. Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.

0: ada banyak lagi lagu. Semuanya menerusi sepanjang jalan kenangan.
1: Kepada pendengar Radio Plastik ini, saya sarankan kita terus mendengar kerana di situlah memberi banyak kenangan. Dalam kenangan itu, ia akan menjadi satu motivasi dan juga inspirasi kepada kita. Kerana bahasanya begitu klasik sekali yang agak sukar untuk kita lupakan. Lagu-lagu itu kalau kita dengar daripada liriknya, sukar untuk kita melupakannya. Saya seringkali mengingat dari segi lirik yang memberi pengajaran kepada kita pada hari ini. Jadi teruslah mendengar. Kita tak boleh hanya melepaskan yang lama, lepas itu dengar yang baru saja. Sebab itu akan menjadi satu cara untuk kita mengingatkan kepada anak-anak dan juga ada yang ada cucu. Bolehlah mengingatkan mereka kenapa ini penting untuk negara seperti Malaysia ini. Kerana kita dalam Malaysia ini memang banyak pengajaran melalui nyanyian dan juga lirik-liriknya. Teruslah mendengar Radio Klasik.
2: Yang berhormat Datuk Seri Hajah Nancy Shukri, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku diperintahkan bersujud dengan mengenakan 7 anggota sujud pada tempat sujud, iaitu dahi, seraya baginda mengisyaratkan ke arah hidungnya, 2 telapak tangan, 2 lutut dan semua hujung jari jemari, 2 telapak kaki. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

0: Radio Klasik menggamit kenangan untuk makluman saudara, telah masuk waktu solat fardu subuh bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta Shah Alam, Selangor. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk muslimin dan muslimat. Semoga segala amalan kita dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dunia dan akhirat. Ikhlas dari Radio Klasik.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

التامة والصلاة القائمة. آت محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah Engkau

0: hingga 10 pagi.
1: Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Malaysia. Salam Malaysia Madani. Satukan hati kekal abadi. Izzat Sofi menemani saudara sajian klasik 6 pagi hingga 10 pagi nanti. Dan untuk hari ini 30 Julai 2026 sama dengan 14 Safar 1400.

1448 Hijriah. Azan subuh telah berkumandang di kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta Shah Alam, Selangor 6.01 minit pagi. Sementara syuruk untuk pagi ini 7.11 minit pagi. Terima kasih saudara yang terus menjadikan kami antara peneman setia saudara di segmen Harmoni Klasik. Lagu Tanpa Henti bermula 12.30 malam tadi hingga 6 pagi. Terus kekal ceria mendengarkan kami sepanjang waktu dan kekalkan kesetiaan bersama. Hanya di Sajan Klasik.

Ideal Sister, hanya sekali. Baru saja memberikan saudara di jam awal ini di segmen Sajian Klasik. Mungkin ada yang baru saja bersama dengan kami. Assalamualaikum, selamat pagi. Terima kasih menjadikan kami sebagai platform pilihan hiburan saudara menggamit memori dan kenangan sepanjang masa. Baik, seperti biasa, saya nak maklumkan juga tarikh hari ini 30 Julai 2026 mungkin tarikh yang cukup istimewa buat saudara. Mungkin hari lahir, ulang tahun perkahwinan atau ada cerita suka duka juga pahit manis yang tidak dapat dilupakan sehingga hari ini. Ayuh kongsikan ke WhatsApp kami 013-5656-128. Cerita saudara atau ucapan saudara akan saya kongsikan di jam yang berikutnya. Baik, seperti biasa, tepat pukul 7 pagi nanti kita akan ikuti berita utama dari pusat berita Angkasa Puri. Dan seterusnya kita terus berhibur dengan lagu-lagu pilihan yang akan disajikan pagi ini untuk saudara. Terima kasih setia, Sajian Klasik.

0: Klasik 6 hingga 10 pagi.
1: Saudara, untuk pagi ini saya nak kongsikan keikhlasan adalah sesuatu yang sukar sebenarnya untuk kita lihat dengan mata. Tapi sangat mudah dirasai oleh hati. Dalam kehidupan ini sebenarnya, kita tak mampu untuk mengawal apa yang orang fikirkan tentang diri kita sebenarnya, saudara. Ada yang menghargai dan seperti biasa, ada juga yang tidak. Tetapi jangan biarkan penghargaan manusia menjadi asbab untuk kita melakukan kebaikan. Apabila kita ikhlas, membantu, menyayangi atau berkorban sekalipun, kita tak perlulah sebenarnya nak mengharapkan balasan atau pujian semata-mata. Biarlah kita melakukannya kerana percaya bahawa setiap kebaikan sebenarnya adalah

Kelas-kelasan itu tenang. Tak perlu mengungkit. Tak perlu mengharap balasan. Kerana sebenarnya kelas-kelasan itu tidak mencari pujian kerana ganjaran yang datang daripada Tuhan. Terima kasih yang terus setia mendengarkan kami di mana sahaja frekuensi di seluruh negara. Atau juga dengarkan kami di MyTV saluran 705. Juga di laman sesawang kami www.rtm. Klik rtm.gov.my. Baik, seperti biasa saudara, jangan lupa untuk ikuti rancangan terbaik di Radio Klasik Cumi-cumi Manja untuk pagi ini dengan tajuk yang cukup menarik. Sepang kembali jadi pentas F1. Ha, dengarkan nanti 7.30 minit pagi. Dan teruskan saudara menghantarkan ucapan buat insan yang dicintai, insan yang tersayang. Dan di jayaan berikutnya akan saya kongsikan dedikasi saudara, juga cerita yang saudara kongsikan di WhatsApp kami 013-5656-128. Terus kekal Sanjang Klasik.

0: Hadapi kini dengan produk terbaru. Nikmati produk sejuk beku roti canai, roti parata dan capati yang dibuat khas untuk memenuhi cita rasa sekeluarga. Didatangkan bersama keunikan kari ayam yang sangat enak. Produk sejuk beku Hadapi, roti canai, roti parata, capati. Sajian lengkap setiap masa. Dapatkan di pasar raya dan kedai-kedai berdekatan. Hadapi.
1: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di

0: Cubit, cubit manja.
1: Abang dah balik pun. Lambat hari ni. Banyak kerja ke? Mesti abang penat kan? Sianyu. Nah, minum air ni dulu. Ha. Air pelangi tujuh warna dari Kutub Utara. Sejuk tau. Ha. Barulah segar.
2: Air pelangi tujuh warna dari Kutub Utara, ya? Lain macam now. Air Syima buat ni, ya?
1: Mestilah. Kan untuk suami tersayang. Mana boleh buat air biasa-biasa je. Ha. Kenalah luar biasa.
2: Biasanya macam ada sesuatu ni. Kalau tak, tak kalah pelik now air pelangi pula sambut abang balik kerja pula tu.
1: Tak adalah apa sangat. Cuma itulah. Semalam Syima dengar berita radio pasal sukan Formula One yang Malaysia anjurkan balik selepas 9 tahun tu.
2: Barulah faham apa erti sebenar air pelangi tu. Nak ajak abang tengok apa Formula One Gulf Air Bahrain Grand Prix 2 sampai 4 Oktober ni lah kan.
1: Syima bukan apa. Dari dulu lagi memang mengidam nak kelita antarabangsa Sepang SIC tu. Tapi dulu tak ada siapa nak bawa Syima. Nak pergi sendiri takut. Lagipun takkanlah nak pergi saja-saja aja kan.
2: Betul juga. Abang pun sebenarnya teruja tau.
1: Kan?
2: Lagipun Kementerian Belia dan Sukan KBS bagi jaminan tau. Penganjuran Formula One Gulf Air Bahrain Grand Prix 2026 ni di lita antarabangsa Sepang akan dilaksanakan mengikut piawaian tertinggi.
1: Malaysia lah. Bab-bab penganjuran sukan ni mestilah hebat. Semua ni akan bagi pengalaman terbaik kepada pasukan, pelumba dan peminat dari seluruh dunia tau.
2: Lagipun bila Malaysia dah anjurkan semula perlumbaan berprestij tu, ia dijangka merancakkan semula ekosistem sukan permotoran negara. Di samping mengangkat reputasi Malaysia sebagai destinasi utama acara sukan antarabangsa.
1: Memanglah. Kita kan pernah anjurkan selama 19 tahun sebelum ni, dari 1999 hingga 2017. Abang, Syima dapat rasalah anak kita ni nanti mesti suka sukan pemotoran ni. Kan?
2: Apa? Tak tahu lagi nanti nanya. Entah lelaki tak perempuan.
1: Tak kisahlah lelaki ke perempuan ke. Boleh je. Lagipun KBS akan terus committed menyokong pembangunan sukan permotoran, khususnya dalam melahirkan bakat tempatan yang mampu mengharumkan nama Malaysia di peringkat antarabangsa.
2: Yang itu kita fikir kemudian lah. Yang sekarang abang risau ni, bulan Oktober nanti Syima dah syarat nak bersalin. Larat ke? Silap-silap nanti sakit buruk kat lita. Halah mak, satu hal pula.
1: Habis tu Syima mengidam ni tau. Kalau tak pergi nanti Ailio anak kita ni meleleh je. Tak kesian ke tengok anak kita?
2: Alah Syima, kalau mengidam pun suka lain tak ada ke? Tengok orang main guli ke, main zero point, main batu sekemban. Kan senang tu, tak boleh?
1: Ambil baliklah air pelangi tujuh warna Kutub Utara ni.
2: Yelah. Kita tengok nanti macam mana.
1: Tak nak tengok-tengok.
2: Alah.
1: Majuk.

0: hilangkan lagi. Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Aku AM, Bakri, cukup tangkat Johor.
2: Terima kasih, Alhamdulillah. Selamat bertugas.
1: Soalanku, terima kasih.

Yang mendengarkan kami di Lembah Klang, frekuensi kami 87.7 MHz dan juga 98.3 MHz. Juga dengarkan kami di penseriman langsung aplikasi RTM Klik di telefon pintar saudara. Yang belum dapatkannya lagi, tak kira lah saudara menggunakan iOS maupun Android, muat turun secara percuma. Ya, betul-betul percuma. Dan juga saudara boleh muat turun jika saudara menggunakan Smart TV atau juga Android TV. Seperti biasa, pagi ini saya nak kongsikan jangkaan cuaca untuk seluruh negara. Pagi ini dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Di Semenanjung, dijangkakan pagi ini ribut peti menyeluruh di kawasan Pulau Pinang, di Perlis, Kedah, juga beberapa tempat di daerah Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Johor, juga ribut di kawasan pedalaman Pahang, hujan di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Di Sabah pula dijangkakan daerah Tawau dan Sandakan hujan, sementara di Sarawak pula dijangkakan pagi ini hujan di beberapa kawasan, antaranya di daerah Kuching, kawasan pedalaman Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarike dan Mukah. Baik saudara, teruskan menghantar ucapan juga dedikasi saudara ke WhatsApp kami 013-5656-128. Kooperatasa, permata untuk isteri. Sajian klasik.

0: Warisan seni Tan Sri P. Ramli tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta pahlawan.
0: Sertai uji bakat Bintang P. Ramli 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manisuan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramli. Bintang P. Ramli 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.
2: Perdondang Sayang mengimbau sejarah. Melaka 93.6 MHz.

0: Eh, jap-jap. Nak update story dulu. Okay, guys. Dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay, guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.